0: Berapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan-pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan, terutama sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz. Bahkan masuk di menit-menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi.
1: Yeah.
0: Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
1: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih, di menit-menit akhir ini?
0: Iya, sangat tipis sekali sih memang. Tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya. Tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola dengan apa namanya, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak terganggu gitu. Mm-hmm. Tapi memang posisinya seperti itu offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
1: menciptakan
0: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang suplai dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang walaupun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
1: Ya, klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo.
0: Yes.
1: Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
0: Iya, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya.
1: Ya.
0: Mereka berada di papan atas ya, karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk
1: tiga terbaik.
0: Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya.
1: Yeah.
0: Dua di UEFA Nations League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Mm-hmm. Tapi di UEFA Nations League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
1: Oh,
0: jadi imbang lah ya. Berbeda dengan Kolombia, jika berbeda dengan Kroasia, mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun, mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
1: Ya, sementara Kolombia sendiri siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
0: Kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik tiga terbaik dari 8 itu ada. Okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk menjadi lawan mereka.
1: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Selamat pagi. Akhirnya tetap Kolombia yang jadi juara
1: grup. Iya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari Kolombia tadi cuma menghindari, kalau menurut saya cuma.
1: Halo, Pak Sarwi.
2: Ya.
1: Ya, gimana Pak?
2: Menurut saya tadi penyerangan dari

0: turun dia tadi. Dan dia menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
1: Oke, tidak kebobolan jadi.
0: Jadi minimal itu dia itu walaupun nggak menang, yang penting dia nggak sampai kecolongan gitu.
1: Oke, baik.
0: Ya, seperti iya. Itu.
1: Baik, kalau begitu.
0: Salam olahraga Jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Jaya Pak Sarwi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania, wakil Asia, dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda mendengar. Sesaat lagi kita kembali akan hadirkan Pesta Bola Dunia. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan berlaga antara Jordania versus Argentina untuk Grup J langsung dari Stadion Delias. Dan Anda bisa menyimak dari Pro 1 RRI Sumenep se-Indonesia yang diikuti dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

kedua di pertandingan kali ini ya. Jadi kalau kita lihat supportnya, ya Niko Paz nanti mungkin akan lebih berperan sebagai kreator ya. Artinya karena kalau kita lihat dia adalah pemain yang bisa dibilang sangat-sangat visioner juga. Artinya kalau kita

0: RKTS-nya luar biasa. Dan ada Lo Celso juga yang kita lihat setiap kali dimainkan dia, di squad Argentina dia bisa memberikan perbedaan. Jadi ini yang menarik, kalau kita lihat ada Paredes juga yang mungkin akan lebih banyak sebagai pemain pekerja ya di tengah. Jadi akan kita lihat seperti apa memang permainan dari Argentina tanpa Messi di pertandingan ini pertama kali di Piala Dunia 2022.
1: Siapa gelandang yang kira-kira akan sangat berperan penting menyuplai bola ke Martinez dan Alvarez ini?
0: Saya kira ada Nico Pas yang saya kira juga akan bekerja lebih keras lah di pertandingan ini untuk membuktikan ya apakah dia memang paling tidak bisa menyamai standar dari Messi atau karena butuh regenerasi. Messi sudah 39 tahun sekarang, jadi mereka butuh pemain baru yang pada akhirnya nanti bisa melanjutkan warisan dari Messi. Meskipun kita tahu, kita sadar bahwa ya Messi bisa dikilang memang pemain-pemain yang sangat langka gitu. Jadi kita akan tunggu lah akan seperti apa aksi dari Nico Pas. Tapi selain itu kita lihat juga Giuliano Simeone, saya kira perannya juga akan cukup signifikan di pertandingan ini. Mungkin dia yang akan rajin naik turun karena memang dia punya kemampuan atribut menyerang yang bisa dibilang sangat-sangat bagus.
1: Ya, tapi kan gini ya Bung ya, di tim yang diunggulkan kemudian memiliki kedua kedalaman squad yang mumpuni, tentu mereka di pertandingan yang tidak menentukan ini sangat berhati-hati dong ya. Jangan sampai ada apa-apa melayani permainan keras misalnya itu nanti akan dimainkan oleh tim lawan atau Yordania yang akan berdampak kepada nanti di fase berikutnya. Nah, antisipasi hal-hal seperti biasanya seperti apa sih yang dilakukan pelatih?
0: Ya pasti akan ada ya. Artinya kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati. Tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit dikontrol. Apa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan mungkin aksi-aksi yang cenderung keras, bahaya itu kan ya kita sulit memprediksi di lapangan. Tapi buat Argentina saya pikir mereka mungkin akan main lebih safe aja, artinya bermain lebih aman. Ya terpenting buat mereka adalah bagaimana mengontrol pertandingan, tetap tampil menekan, dan harapannya tentu buat mereka adalah bisa menciptakan kemenangan ketiga mereka di fase grup.
1: Iya, jadi sapu bersih ya.
0: Sapu bersih betul.
1: Oke, kalau sapu bersih babak pertama berapa gol yang akan tercipta oleh Argentina ini? Kan sapu bersih kemenangan kan. Iya, kemenangan berarti babak pertama dulu lah. Gimana ini?
0: Saya kira mungkin ada gol dari Lautaro dan
1: Alvarez. Mantap. Berarti dua gol akan diprediksi Argentina dengan kedalaman skuad yang cukup tinggi. Baik, untuk mengetahui jalannya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina yang berlangsung di Stadion Dallas atau Dallas Stadium, rekan saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim nanti akan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.
1: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
3: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara kembali ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Pas, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2, sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka, Nasib, Al-Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al-Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fahuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Kovacs, Ivan Kovacs ya. dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk pelatih untuk timnas Argentina. Sudah dilakukan. Kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan ke tengah kali ini, mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan yang dituju adalah nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka, memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia. Kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini menor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan, melebar ke kanan kali ini. Menor punggung 14 di sana, Palacios, belakang lagi dia. Masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania, nampaknya pemain-pemain Argentina. Nikopas, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nikopas, langsung umpan terobosan, maksudnya yang dituju kali ini ada pemain nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Nikopas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania kali ini. Sudah dilakukan. Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina, menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia, melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi, masih Otamendi, melebar ada Simeone, kembali lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan, melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico, kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes, yang dituju adalah Nikopas di sana, berputar-putar Nikopas, masih Nikopas. Dua pemain Yordania ini mengawal Nikopas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico, Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana, masih Paredes di tengah, mencoba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Menor punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina, belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi, mencoba mungkin mendekati garis tengah, kembali ke belakang ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Main nomor 14 Palacios. Kembali kepada Otamendi. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang. Namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22 Martinez. Namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania. Yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Main-main Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh, mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Dan

0: Nuama dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pantai penalti Panama sudah lakukan Bukayo Saka, menuju ke arah gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions

0: di grup mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
2: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti segitu siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga terus satu RRI dan berita kehilangan dari Safi Sarifatul Jannah, Desa Bilis-Bilis RT 2 RW 4 Kecamatan Narjasa, telah hilang STNK roda 2 Nopol M 2762 TS atas nama Marsuki, alamat Bukol RT 2 RW 3 Desa Kalisangka Kecamatan Narjasa. Hilang pada 24 Juni hari Rabu jam 22 WIB. Hilang saat perjalanan rumah perumahan Batuan menuju Bang Jatim, Kecamatan Kota. Bagi yang menemukan dimohon menghubungi Sarifatul Jannah nomor handphone 0877-0419-2806, 0877-0419-806 atau ke LPP RRI Sumeneb. Baik mendengar, tepat di menit ke-30 saat lagi akan dikumandangkan adzan duhur wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.
1: Sumeneb siang ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Arya polele berbari pesan le banyak parjuke teti pangesto.
2: Jadi ya kak, cak na orang seari beri sakoni. Ya sop aja etare mak kalau ben senang bi orang ngasih beri kak.
1: Oh cara jadi ya, cerita kak sakoni ni kak.
2: Iya.
1: Teti parjuke na beri ya, ya le ya. Pinter dia.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

Baik, selamat siang mendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di siang hari ini di FM 101,3 MHz kanal informasi inspirasi. Apa kabar Anda panas-panas gini? Semoga diberikan kesehatan. Jangan lupa dengerin RRI-nya sambil minum air putih ya, yang seger-seger deh. Apa yang penting Anda happy hari ini. Karena ketika pikiran happy, badan lebih terasa ringan gitu kayaknya ya. Oke, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan hadirkan lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Baru saja Anda dengar

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lengkap Sumenep kembali menggelar kirab pusaka keraton sebagai bagian dari rangkaian tradisi budaya tahunan bertujuan menjaga keberlangsungan warisan leluhur sekaligus memperkuat identitas daerah. Proses kirab melibatkan para empu keris, masyarakat desa Eng Tong Tong Sarongki, pusaka keraton yang sebelumnya menjalani proses penjamasan atau pembersihan secara adat diarak menuju pendopo agung keraton, diserahkan kepada Pemkab Sumenep. Wakil Bupati Sumenep, Imam Hashim, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda tahunan, melainkan sarana merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah dan perjuangan para pendahulu mewariskan nilai luhur generasi saat ini. Dan pelestarian ini juga menjadi modal sosial untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan.
1: Sumenep siang ini.

Hutan Pangantanan merupakan salah satu jenis seni tradisi di daerah Sumenep yang dilakukan oleh anak-anak. Permainan anak-anak ini banyak dilakukan pada saat kembang melati berbunga, tepatnya di musim kemarau. Dalam permainan ini, sepasang anak yang berlainan jenis didandani layaknya pengantin dengan dikalungi bunga melati. Kemudian, pasangan pengantin tersebut diarak keliling kampung sambil menyanyikan tembang atau nyanyian Dek Nonde. Makna yang tersirat dalam tembang Dek Nonde tiada lain mengandung makna yang dalam sekali. Artinya, di dalam syair tersebut selalu mengajak untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kerukunan, sopan santun, serta mengutamakan kebersamaan dan gotong royong.

Baik, mendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sudah 1 jam lagu-lagu Madura menemani Anda. Saat lagi sebelum kita ke Cap Ceria, saya akan hadirkan Varia Olahraga bersama Familia dan Tago Ano Fantrian. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih stay tune. Yang makorokian bentar lagi, bah, waktu kita panjang ya pendengar. Puas-puasin karaokean bentar lagi setelah Varia Olahraga bersama Familia dan Tago Ano Fantrian di edisi minggu terakhir di bulan Juni ini. Stay tune Pro 1 RRI.

0: Persepam Pamekasan harus mengubur mimpi melaju ke babak 8 besar Liga 4 Nasional. Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Sarif Hidayatullah Sohemi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencaksilat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Atlet muda asal Kabupaten Sumenep Ananda, Dwiki Firly, resmi dipanggil oleh pengurus atletik seluruh Indonesia PASI Jawa Timur. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Pari Olahraga Minggu ke-4 bulan Juni 2026 bersama saya Familia dan Tago Anofantrian.
1: Rahmat Basuki ungkap alasan sempat ragu tangani Madura United hingga akhir musim. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan situasi sulit yang dihadapi tim pada penghujung kompetisi Super League musim lalu. Dirinya mengaku sempat merasa keberatan ketika diminta memimpin tim hingga akhir musim karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam upaya menyelamatkan Madura United dari ancaman degradasi. Rahmat menjelaskan, pada awal penunjukannya, ia hanya bersedia menangani tim dalam beberapa pertandingan. Menurutnya, opsi mendatangkan pelatih baru sebenarnya sempat menjadi pembahasan di internal klub. Meski demikian, saat itu manajemen tetap mempertimbangkan pengguna jasa pelatih asing. Namun menjelang laga melawan Borneo FC, Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi mengambil keputusan berbeda dan meminta Rahmat tetap memimpin tim hingga kompetisi berakhir.
2: Tapi saya tahu situasinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Saya merasa bahwa tanggung jawab itu terlalu besar buat saya. Hingga saya berani mengungkapkan waktu itu bahwa kalau bisa saya cuma memimpin tim ini sampai di pertandingan lawan Borneo FC. Tapi waktu itu Pak Hasanul begitu percaya diri, begitu berani mempercayakan tim ini kepada saya. Hingga saya tidak ada pilihan lain. Selain saya harus menjawab kepercayaan itu, saya mengemban tanggung jawab itu dengan cara saya sendiri.
1: Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Klub akhirnya membuat dirinya menerima tugas tersebut. Ia memilih menjawab kepercayaan itu dengan bekerja maksimal bersama seluruh elemen tim. Rahmat menilai, keberhasilan Madura United bertahan di Super League tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, mulai dari pemain.

0: 4. Persepam Pamekasan harus mengubur mimpi melaju ke babak 8 besar Liga 4 nasional. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati tersebut kembali menelan kekalahan pada laga kedua grup DD setelah takluk 2-5 dari Celebes FC Palu. Hasil minor ini membuat langkah Persepam praktis terhenti di babak 16 besar. Hingga dua pertandingan berjalan, tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu belum mampu meraih satu poin pun di grup DD. Sebelumnya, Persepam juga tumbang 0-2 dari Pasuruan United pada laga pembuka. Dua kekalahan beruntun ini menutup peluang lolos ke fase berikutnya meski mereka masih menyisakan satu pertandingan sisa. Kekalahan dari Celebes FC terasa sangat pahit bagi Laskar Ronggo Sukowati sebab Persepam datang ke babak 16 besar dengan modal mentereng sebagai juara grup dan catatan impresif tanpa kekalahan sejak fase penyisihan Liga 4 Jawa Timur hingga putaran nasional. Namun tren positif tersebut gagal berlanjut saat bertanding di Solo. Asisten pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengaku para pemain sudah berjuang maksimal sepanjang pertandingan, hanya saja hasil akhir di lapangan belum berpihak kepada timnya. Meski gagal meraih hasil positif, Dedi tetap memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Menurutnya, para penggawa Persepam telah menunjukkan semangat juang tinggi selama mengarungi kompetisi musim ini. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pamekasan yang terus memberikan dukungan penuh sepanjang kompetisi berlangsung.
1: Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Madura raih emas di Kejurnas Pencak Silat Kasau 2026. Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai kesatuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, tetapi juga mampu mengharumkan nama kesatuan di podium nasional.
2: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Saat ini, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai kesatuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi, sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya.
0: Atlet muda Sumenep dipanggil Pasi Jawa Timur ikuti Kejurnas Atletik 2026. Atlet muda asal Kabupaten Sumenep, Dwiki Firly, resmi dipanggil oleh pengurus atletik seluruh Indonesia Pasi Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Atletik U18 dan U20 2026. Kompetisi tersebut akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Juni 2026 di Stadion Rawamangun, Jakarta. Dwiki menjadi salah satu dari 48 atlet terpilih dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ketua Pasi Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet atletik di ujung timur Pulau Madura tersebut. Bahkan menghadapi persaingan ketat di Jakarta, pihaknya optimis Dwiki mampu menyumbangkan medali untuk kontingen Jawa Timur melalui persiapan dan latihan disiplin yang telah dijalani. Untuk itu dirinya meminta kepada sang atlet untuk memanfaatkan momentum ini dengan menempa mental juara di tingkat nasional. Karena keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi atlet-atlet muda lainnya di Kabupaten Sumenep.
3: Ya, secara keseluruhan anak-anak masih bisa bersaing gitu. Secara keseluruhan untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di Porpro. Sedangkan atlet kami tim Jatim, jadi pasti Jatim. Mungkin untuk persiapan kejurnas atau apa seperti itu. Memperkuat perorangan dan estafet gitu. Makanya kami kemarin menurunkan estafet dengan porsi susunan baru.
0: Mujib menegaskan komitmennya untuk terus menjaring dan memfasilitasi bakat-bakat daerah agar tradisi mengirimkan atlet ke tingkat nasional terus berlanjut, dan Patsi akan terus bergerak konsisten memfasilitasi dan mencetak atlet baru di masa depan.
1: IPSI Sumeneb gelar kejuaraan piala bergilir ketiga jaring atlet Porprov. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb resmi menggelar kejuaraan pencaksilat piala bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ahmad Yani Sumeneb ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumeneb Santoso menjelaskan, kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Santoso menambahkan, para juara dalam ajang ini tidak hanya sekedar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, tetapi akan mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumeneb. Ia berharap seluruh perguruan silat di Sumeneb dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
4: Mencari potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di kabupaten.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Disdikpora Par Sumeneb Faruk Hanafi, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi ini. Pihaknya optimis, ajang ini mampu melahirkan bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
5: Saya optimis, hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini, pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumeneb. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
1: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKSPI Krasakti, Risai Putih, Banggar Nusa, Nur Harias, Risai Diri, Risai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
0: Sekian Fari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu keempat bulan Juni 2026, sampai jumpa pekan depan.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kerangkring, udah buru-buru Anda semua yang mau karaoke dicap ceria. Saya Gita Yu menemani Anda. Silakan hari ini yang ingin bersukaria, saya undang Anda. Halo, 665396.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Dengan Faruk Karisma, Mbak.
0: Faruk Karisma di Sarongki ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, kabar baik Pak Faruk hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oh, nyanyi apa Bapak?
1: Coba lagunya Pisah Ranjang.
0: Pisah Ranjang dari?
1: Dari siapa saya lupa.
0: Bentar ya, saya cari ya. Bentar. Pisah Ranjang karaoke, oke.
1: Iya.
0: Sudah siap, Bapak?
1: Oke.
0: Oke,

0: Terima kasih. Selanjutnya ya, saya undang Anda kembali ya. Halo.
1: Selamat siang, Cakadut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Kenapa?
0: Dari siapa?
1: Dengan Putra Setia.
0: Aduh, kok feedback Pak Putra diras ya?
1: Iya.
0: Oke, menyanyi apa Bapak hari ini?
1: Aku harus feedback ya, Bapak.
0: Hah?
1: Kenapa kok harus speak?
0: Duh, kok sebentar, kok kecil sekali ya suaranya.
1: Nyanyi apa, Pak? Air mata tiada arti bagita dari Lewaldi.
0: Air mata
1: tiada arti.
0: Bentar.
1: Dari Lewaldi.
0: ada udah. Siap ya?
1: Ya, siap.
0: Yuk, gas.

0: Terima kasih. Selanjutnya saya undang Anda lagi. Halo. Terputus ya. Halo.
1: Halo.
0: Mm-mm.
1: Dengan Alexan Jaya, Pak.
0: Dengan siapa?
1: Alexan Jaya.
0: Alexan Jaya di mana, Suna?
1: Di Bang Selok, Pak.
0: Bang Selok. Mau nyanyi apa, Bapak?
1: Nyanyi secangkir kopi.
0: Secangkir kopi dari siapa?
1: Dari Joni Iskandar, Pak.
0: Joni Iskandar. Mm-mm. Oke, udah siap, Bapak?
1: Salamnya buat Ayu, Batuan, Pat Baruk, Karisma, Jokowi, ya. Itu semua, Pak. Salam kompakan selalu.

0: Oke, terima kasih. Selanjutnya, sejang Anda kembali ya yang ingin bergabung di 665396 662317 kode area 0328. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Bapak Fatan Bangladesh.
0: Pak Fatan di Bangladesh, kabar baik Pak hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat, Bu.
0: Oke, menyanyi apa, Bapak?
1: Jangan fitnah.
0: Jangan fitnah, lagu siapa itu?
1: Zainul Bazar.
0: Fitnah, siapa?
1: Zainul Bazar. Kasih nada pria, Mbak, ya, yang ori.
0: Ya, sebentar ya.
1: Salam jangan ada Jeki, ada Iim.
0: Pak, adanya ini, aduh kok nggak ada lagunya ini.
1: Ya. Jangan fitnah.
0: Kok nggak ada ya?
1: Nggak ada ya?
0: Siapa tadi yang nyanyi?
1: Zainul Bazar, Zainul.
0: Zainul. Lagu Zainul?
1: Zainul Bazar.
0: B-A.
1: Iya, Z-A.
0: Z-A-R. Bazar. Aduh, kok nggak ada ya?
1: Zainul
0: Bazar. Oh, ada. Zainul Bashar. Zainul Bashar ini ya. Oke.
1: Iya, iya.
0: Siap, Pak. Monggo.
1: Oke, insya Allah. Yang pria ya.
0: Siap.

0: Terima kasih Bapak, sehat selalu. Selanjutnya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, di mana?
1: Syukron Perenduan, Pak Gita.
0: Ah, mau nyanyi apa Pak Syukron?
1: Lagunya dari Maggie Z, Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta. Aduh.
1: Nah, lanjut ya.
0: Oke, silakan. Oke, siap ya. Gas. Ya.

0: Oke, terima kasih. Selanjutnya saya undang Anda lagi, Gaspol. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana?
1: Bersama Evi yang ada di Lembang.
0: Evi, menyanyi apa Evi hari ini?
1: Senyum dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu.
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Udah siap ya?
1: Iya.
0: Yuk, gas.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Sebentar ya, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, harus ada yang lewat satu ini. Stay tune Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Oke, kembali lagi saya sudah hadir untuk Anda. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Bang Anwar Diraas.
0: Bang Anwar mau nyanyi apa?
1: Cerita cinta dari Asep.
0: Cerita cinta?
1: Iya, dari Asep. Asep Wirama.
0: Cerita cinta. Asep Irama ya. Oh, ada.
1: Iya.
0: Sudah siap?
1: Oke.

0: sih, sudah mampir di RRI Cap Ceria. Selanjutnya, halo. Ini saya coba angkat di yang 0811, kok nggak bisa ya. Selanjutnya aja ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Sekianto Pasian.
0: Suprianto?
1: Seki.
0: Zaki Zekianto.
1: Ya.
0: Ya, bunyinya apa, Pak?
1: Siapakah aku?
0: Pak Zeki.
1: Ya.
0: Ya kan itu ya, siapakah aku? Ya Pak Zeki dong.
1: Iya, ini kan cuma lagu.
0: Lagu ya. Ya. Siapakah aku?
1: Imam.
0: Imam, bentar saya cari Bapak. Oh ada. Siap ya?
1: Iya.
0: Oke.

0: でもバギターみたいな。
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
0: Rodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, siapa di mana, Pak?
0: Dengan Sahdan Irama.
1: Pak Sahdan Irama di
0: Sampang dong.
1: Sampang. Mau nyanyi apa, Pak, hari ini?
0: Lagunya dari Imam Asarifin, Kristal Putih.
1: Cinta Putih?
0: Kristal Putih.
1: Cinta Putih, Imam Asarifin.
0: Bukan, Kristal Putih.
1: Oh, Kristal.
0: bukan Cinta Putih.
1: Kristal, maaf ya, Pak.
0: Nanti bingung aku nyanyinya.
1: Udah siap?
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Yuk, gas.
0: Salamnya buat ke semuanya aja ya. Buat Jet Semara, masuk Jet.

0: Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya undang Anda. Halo.
1: Rajut Karaoke Dandut RRI Pro 1.
0: Dari siapa?
1: Situan Muda Sidukalara Roni Sanjaya.
0: Di mana rumahnya Pak Roni?
1: Tentu di Pemekasan ini.
0: Oke, mau nyanyi apa Pak Roni?
1: Ya, kalau ada termiskin di dunia, karena orang yang miskin.
0: Termiskin di dunia dari siapa?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT.
1: Ayo, Bo.
0: Udah siap?
1: Gas.
0: Oke.
1: Putar.

0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Mohon maaf teman-teman, saya kayaknya nggak bisa nerima telepon lagi karena 5 menit lagi kita sudah menjelang adzan ya. Kalau nggak bisa nih, waktunya terbatas karena 5 menit lagi sudah adzan. Baik, sekaligus kita yuk pamit undur diri pendengar di Cap Ceria. Mohon maaf, 5 menit lagi kita menjelang adzan. Besok ketemu di Prodangdut dan minggu depan bertemu di Cap Ceria. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu, maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tufahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Halo saudara, semua kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di semua sore hari ini. Hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Grup K di penyisian grup K Piala Dunia 2026 resmi berakhir ya, setelah dua pertandingan terakhir digelar secara bersamaan hari Minggu tadi pagi gitu ya. Kolombia dan Portugal memastikan lolos langsung ke babak 32 besar usai bermain imbang tanpa gol. Sementara Kongo menutup penyisian dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan. Dan di grup L, pendengar sudah menyelesaikan dua pertandingan terakhir yang berlangsung serentak di babak penyisihan. Inggris dan Kroasia berhak lolos langsung ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan di laga ketiganya. Informasi selanjutnya akan hadirkan nanti. Stay tune terus bareng kita di program Satu RRI Sumeneb, karena informasi dan inspirasi. Anda bisa juga stay tune bersama kami di RRI Digital dan di RRI.co.id.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Hujan deras, banjir, longsor. Bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Usa tú.
1: Para saudara di semua kanal informasi dan inspirasi, mendengar di semua sore hari ini, mungkin lebih tepatnya di pukul 15.28 ini, kita melakukan olahraga gede yang mungkin ini dilakukan waktu yang pas. Selain pagi yang mungkin aktivitas yang lebih sibuk dan padat, ya mungkin sore hari adalah waktu ya alternatif yang cukup baik untuk melakukan aktivitas ataupun olahraga. Yes, yang ringan-ringan adalah jalan kaki. Aktivitas sederhana tapi sering tidak disadari manfaat dan dampaknya untuk tubuh lo pendengar. Di tengah padatnya aktivitas mungkin menyisihkan waktu 15 menit untuk kegiatan sederhana ini terbukti memiliki manfaat yang signifikan untuk tubuh hingga mental seseorang. Jadi aktivitas berjalan kaki dalam waktu sesingkat 15 menit memiliki kontribusi terhadap kesehatan tubuh. Ini dapat membakar kalori dan mendukung gaya hidup yang lebih aktif dan konsisten. Jadi ada beberapa manfaat yang dapat didapat tubuh secara fisik dan aktivitas berjalan singkat ini pendengar. Meningkatkan imunitas tubuh. Yang jelas rutinitas berjalan kaki itu bisa membuat tubuh lebih bertenaga dibanding seseorang yang memiliki pola hidup jarang bergerak. Kurang bergerak seringkali membuat tubuh terasa capek gitu ya. Sebaliknya, berjalan kaki secara rutin dapat membantu meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh hingga energi terasa lebih stabil dan segar di sepanjang hari. Kalau fenomena ini dilakukan pendengar, jadi pastikan Anda memilih tempat yang luar biasa nyaman dengan udara yang mungkin itu lebih nyaman gitu ya pendengar. Biasanya ada nih titik kumpul seperti di area Taman Adipura Sumenep, di Taman Bunga ya, di TB, itu biasanya dilakukan banyak aktivitas di sini. Kalau enggak di lingkar barat ya dan lingkar timur, itu menjadi hal yang mungkin agak nyaman dia melakukan aktivitas jogging ini pendengar. Banyak tempat yang mungkin bisa Anda lakukan untuk jogging maupun jalan kaki ini yang mungkin bisa membuat Anda lebih sehat pendengar. Jadi banyak manfaat yang bisa dirasakan. Membahas lagi masih sudah agak kurang panas iyalah di setengah empat ini, boleh Anda melakukan aktivitas jalan kaki ataupun jogging sore hari ini. Stop.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro Satu RRC merupakan informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti info prima di Pro Satu RRC Surabaya. Pastikan tetap stay tune bersama kami di Pro Satu RRC merupakan informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan dari ke lapangan tidak sebagai mobil, tidak pakai motor, maka gunakanlah motor. Balik saya ini duitnya itu, enggak, terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, ono truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, digawe pengerukan. Iki kudu gawe solar. Lah solar iso ono subsidi. Lho, duite pengangkutan tak digawe bayar solar. Makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang selalu yang mobil PMK belum.
4: Belum.
3: Terus yang apa namanya? PU juga belum. Yang sampah sudah dapat dari L.
2: Wali Kota Eri menambahkan dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
6: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
5: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
0: Mendengar setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
7: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
4: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
8: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
9: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, itu betul didampingi, ya Bu. Itu karena kita hanya cenderung ngasihkan apa? Dana. Padahal UMKM itu tidak harus dana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan termasuk pengembangan SDM-nya. Nah kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
8: Sementara itu lulusan UHW Perbana Surabaya Evelyn Vinka da Silva mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
10: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
8: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas, seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
12: Kemarin itu malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau satu minggu kan bisa agak rame di situ, itu separuhnya itu nggak ada. Sepi. Iya, kan satu minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu nggak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, kan jemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih, dari 34 ke 36.
11: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
13: Biasanya Rp52.000, turun. Masih belum gara-gara MBG ya, Mbak? Ya, kan libur sekolah.
11: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar serta keberadaan dan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong, yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
15: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Pertamunan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
14: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
16: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah, salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
17: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata, termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini, juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
16: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
18: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
19: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
18: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
20: Terhadap petani, petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga, ahli waris, tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini sudah dapat juga memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
18: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
21: Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
18: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
22: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
23: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
22: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
2: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
3: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
2: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
1: Demikian info olahraga. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
5: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
6: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
5: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik-baik itu jangka pendek menengah maupun jangka panjang.
5: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
4: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain gitu, itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani tiga kali.
5: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
4: Masyarakat nanti berubah dulu ke FKTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus merubah, apa harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau puskesmas dan klinik-klinik itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan seperti yang berlaku.
5: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
7: BPJS Kesehatan itu tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
5: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
7: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Itu tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
5: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
6: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait. Dalam hal ini, tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah dan panjang.
5: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
6: Saya dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. Baru memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berobat secara gratis.
5: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan, generasi yang akan datang.
1: Pro 1, Kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di sore hari ini.

0: Beredar unggahan di media sosial YouTube, bernarasi mengklaim Singapura gelap gulita karena Indonesia batalkan ekspor 3 juta gigawatt listrik bersih ke Singapura. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menunjukkan Singapura mengalami pemadaman listrik masal akibat kebijakan ekspor listrik Indonesia. Hasil penelusuran mengarah kepada pemberitaan kompas.com yang menunjukkan bahwa kerjasama ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura masih berada dalam tahap pengembangan. Kapasitas yang dibahas pemerintah Indonesia dan Singapura berkisar 2-3,4 gigawatt, bukan 3 juta gigawatt seperti pada klaim. Selain itu, melansir di antaranews.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan ekspor listrik bersih ke Singapura belum dapat mulai pada 2026 karena membangun fasilitas transmisi listrik masih membutuhkan waktu sekitar 11,5 tahun. Pemerintah juga masih melakukan evaluasi teknis terkait implementasi proyek tersebut.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

0: Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu karena peran orang tua dan lingkungan sekitarnya. Namun, kebebasan seorang anak untuk berekspresi kadang terhambat lantaran anak, terlebih anak laki-laki, sering dilabelisasi terhadap sosok yang harus kuat, tidak boleh menangis. Padahal jenis emosi baik senang, sedih, bangga, haru, dan jijik itu semua perasaan baik laki-laki maupun perempuan dan boleh mengekspresikannya. Dalam psikologi perkembangan, akan pula terbukti bahwa laki-laki yang dilabelisasi sebagai sosok yang kuat, berani, dan tangguh tidak semua seperti itu. Sebaliknya, perempuan yang dianggap sensitif, mudah menangis, terlalu berperasaan, pemalu, tidak semua juga seperti itu. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi adalah bawaan yang memang idealnya tidak boleh ditahan. Sebab jika ditahan, maka fungsi-fungsi emosional tidak berjalan secara baik. Tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik saat mereka dikenalkan ke beberapa jenis emosi. Setidaknya ada 4 langkah agar emosi anak dapat berkembang dengan baik. Pertama, kenali jenis-jenis emosi pada anak. Kedua, adalah mengajarkan mereka untuk mengelola emosinya. Ketiga, setelah si anak diberikan pemahaman dan pengelolaan emosi, ialah mengajarkan mereka untuk memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir, setelah semua tahapan emosi sudah dikenalkan pada anak, selanjutnya adalah ajari mereka untuk bersedia berkorban untuk orang lain. Tahap terakhir ini juga penting karena dapat melahirkan empati terhadap orang lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara semua yang informasi dan inspirasi, mendengar saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 dengan Qori'ah Arina Manasikana. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. يس

Assalamualaikum. And

الله أكبر الله.

bahwa berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis. Maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama Muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, La ikroha fiddin, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-Muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda mencari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Jambi. Perdagangan di Jambi semakin meningkat seiring dengan merosotnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Bersamaan dengan itu, pengaruh Islam juga semakin luas di Jambi dan berdiri Kerajaan Islam, salah satunya Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi berdiri pada 1615 yang sebelumnya merupakan Kerajaan Melayu Jambi yang bercorak Hindu-Buddha. Berdirinya Kerajaan Islam di Jambi meninggalkan beberapa bangunan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Lalu apa saja peninggalan Kerajaan Islam di Jambi itu? Pertama, Makam Taman Rajo-Rajo. Makam Taman Rajo-Rajo berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Jambi. Nisan dari makam-makam yang ada di Taman Rajo-Rajo terbuat dari kayu sungkai, berbentuk ganda dan diukir pada permukaannya. Kompleks pemakaman peninggalan Kerajaan Islam ini dikelilingi oleh sebuah pagar berbentuk bata berukuran besar. Yang kedua, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang terkenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Masjid ini dibangun pada 1971 dan selesai pada 1980. Masjid ini merupakan masjid terbesar di kota Jambi yang dianggap sebagai salah satu peninggalan kerajaan Islam di sana. Pasalnya, meski dibangun jauh setelah Kesultanan Jambi runtuh, tanah di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri dulunya adalah pusat Kesultanan Jambi sebelum akhirnya dikuasai Belanda pada 1885. Selain itu, lokasi masjid ini berdiri merupakan tempat perjuangan Sultan Toha Saifuddin dalam melawan Belanda. Peninggalan ketiga, Istana Abdurrahman Toha Saifuddin yang terletak di Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tembo, Jambi. Bangunan ini merupakan bekas istana kerajaan peninggalan Sultan Toha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Jambi yang meninggal pada 1904 dalam pertempuran melawan Belanda. Yang keempat, Rumah Batu Olak Kemang yang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Bangunan ini merupakan kediaman Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo, seorang keturunan Yaman yang mendapat kedudukan penting di Kesultanan Jambi. Selain itu, Pangeran Wirokusumo adalah ayah mertua dari Sultan Toha Saifuddin yang juga berjasa dalam menyebarkan Islam di Jambi. Rumah Batu Olak Kemang terdiri dari dua lantai dengan arsitektur unik karena memadukan gaya Melayu, Eropa, dan Cina. Itu dia 4 peninggalan kerajaan Islam di Jambi. Nantikan terus Islam di Nusantara.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosot dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di informasi malam ini di semenop sore ini ada kehadiran informasi dari pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang gagal menyelesaikan balapan Moto3 di Belanda 2026 usai terjatuh di sirkuit Assen. Pendengar, hasil ini juga membuat posisi turun pada klasemen Moto3 musim 2026. Jadi yang Veda memulai balapan dari posisi ketujuh dengan penampilan yang sangat menjanjikan, dia langsung merangsek ke kelompok terdepan sejak putaran pembuka. Nah, insiden ini membuat Veda itu gagal menyentuh garis finish dan kehilangan peluang meraih poin. Dampaknya pembalap Honda Tim Asia itu turun di posisi ke-6 klasemen Moto3 2026. Veda merosot ke peringkat 7 klasemen dengan mengantongi 82 poin, disalip dengan pembalap Malaysia Hakim Danis dengan jumlah poin yang sama, namun berbekal kemenangan pada balapan sebelumnya. Dan sementara itu puncak klasemen ada Maximo Quiles mengambil alih pimpinan balapan setelah melewati Almansa. Jadi keduanya terlibat duet ketat hingga lap terakhir. Kemenangan itu semakin mengukuhkan Quiles di puncak klasemen sementara Moto3 dengan 211 poin. Pembalap muda asal Spanyol itu juga berpeluang besar untuk menjadi juara dunia Moto3 musim ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Prosat Garar Sumra, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia FIFA 2026. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan capaian yang sangat terbaik di sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Jadi, negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain Afrika Selatan, Tanjung Verde, Cape Verde kalau di tulisannya tuh. Ada Pantai Gading, Maroko, Senegal, Ghana, Mesir melalui Republik Demokratik Kongo dan Aljazair. Nah, Ketua Federasi Sepak Bola Afrika Confederation of Africa Football, Patrice Motsepe merespon positif capaian tim asal benua Afrika. Jadi keberhasilan ini adalah tonggak baru untuk sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 dengan format baru yang diikuti dari 48 peserta dari 48 negara peserta gitu ya, mendengar. Babak 32 besar mempertemukan sejumlah wakil Afrika dengan lawan-lawan kuatnya, di antaranya ada Maroko yang dijadwalkan menghadapi Belanda, Senegal bertemu Belgia, Aljazair bertemu Swiss, Mesir melawan Australia, kemudian Ghana bersua Kolombia, Republik Demokratik Kongo ditantang Inggris, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Tanjung Verde melawan Argentina, sedangkan Afrika Selatan akan menghadapi Kanada.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN, yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib dengan ayat bacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia, kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumedang.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti, tepatnya di lembar yang ke-28 minggu di bulan Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita, kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini persembahan RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Baik, benar seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita ikuti bersama-sama.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Najwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

diperankan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sumenep malam ini.

0: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Terus satu RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu RRI Sumenep.
2: Selamat malam, Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam ini seperti biasa. Saya Aris kembali hadir di Ruang Rindu. Minggu 28 Juni 2026 dan malam ini telah kami persiapkan lagu-lagu yang nantinya mungkin bisa atau kembali mampu mengingat kenangan-kenangan indah. Jadi malam ini kita berkelana kembali ke masa lalu. Di tiga lain telepon kami tunggu Anda. Langsung saja, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, namanya malam ini masih oh ini ada. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Iya, dengan Bapak Ibrahim ya.
3: Iya.
2: Iya. Lagi di mana sekarang Mbak Ibrahim?
3: Ada di rumah.
2: Oh, ada di rumah.
3: Iya.
2: Iya.
3: Iya.
2: Lagunya telah kami siapkan, Mbak Ibrahim. Semoga saja Mbak Ibrahimnya nanti wah bisa ingat kembali kenangan yang lembut ya, ingat yang lalu.
3: Iya. Iya. Iya. Boleh ingat dia.
2: Iya. So, semua saja nanti lagu-lagunya bisa mengingatkan Pak Ibrahim.
3: Iya.
2: Sambil lalu kita nunggu yang lain Pak Ibrahim. Lam salam dulu boleh buat siapa? Sambil ajak kita gabungan di sini yuk.
3: Terima kasih. Salamnya untuk Pak Ois.
2: Iya.
3: Yang perdana.
2: Bang Ibrahim yang perdana.
3: Iya. Ada Ibu Fatur.
2: Ibu Fatur. Dewa Suraing. Dewa Suraing.
3: Ada Jeffrey. Ada Jeffrey Asmara. Ada Abah Suni.
2: Abah Suni.
3: Ya, Abah Suni. Aku bekalmu. Ada Suci.
2: Suci.
3: Ada. Iya.
2: Suci siapa, Pak Ibrahim?
3: Itu di mana itu? Milintas mana ini?
2: Oh, si Bu Wika atau Suci? Suci
3: iya, kan? Suci.
2: Oh, Mbak Suci.
3: Iya,
2: Mbak. Oh, tak pikir siapa, Suci.
3: Iya.
2: Oh, Mbak Suci, bukan Suci.
3: Iya.
2: Di Giliraja. Di Wonosobo, Mbak Suci di Giliraja.
3: Ada Suci. Iya, Suci ya.
2: Iya, bukan Suci, Suci. Oke. Ya.
3: Ada
2: Safira. Ada semuanya ya, Pak Ibrahim?
3: Iya, semuanya ya.
2: Iya.
3: Makasih, Pak Ibrahim.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ibrahim, selamat malam.
4: Selamat pagi dengan saya, Kak Waris.
2: Selamat pagi.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam, jumpa lagi ya.
4: Iya, jumpa lagi. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu sama Pak Nur Komala.
4: Tuh,

0: Kalau di sini ada yang namanya Pak Nur Kumalasari, tapi Nur Kumalasari, bukan Nur Kumalasari, bukan ya Pak Nur ya?
1: Iya ya, bukan.
0: Bukan Pak Nur Kumala saja ya.
1: Pak Nur Kumala saja.
0: Iya. Oke, tapi bagus ya. Nur Kumalasari. Oh, itu cerita ludruk biasanya ya. Nur Kolom apa? Nama apa itu Pak Nur? Mungkin tahu sampean mana? Nur Kumalasari.
1: Nama
0: Nur Kumalasari ini nama sebuah cerita atau nama apa? Tahu Pak Nur, bukan?
1: Oh ya, mungkin nama cerita di ludruk itu.
0: Ya.
1: Nur Kumalasari. Perempuan biasanya.
0: Iya, perempuan. Dari kaum bangsawan atau dari keraton mana mungkin? Seperti itu ya?
1: Iya, dari keraton Baghdad.
0: Iya.
1: Bukan Majapahit, bukan Baghdad.
0: Baghdad. Jadi, terima kasih banyak Pak Nur Kumala. Lanjut dah. Kalau tadi ada Pak Ibrahim.
1: Iya. Hanya untuk Ibrahim, masalah lagu, saya ikutan saja.
0: Ikutan
1: ya.
0: Lagunya.
1: Kedua, terus ada Mama Susana.
0: Mama Susana.
1: Ada di mana Mama Susana itu? Di Kolop ya?
0: Anu lengale Mama Susana repot cek kebona. Sering mun dateng komat dateng kadang naik ke Jembuir teh dung nyetas Jembuir. Aduh. Ya. Posang anu posang kadang. Tagiran, bu tagiran nak ketong nom. Oh, orang ni bodoh. Ngingkun bila tu duga buano. Tu nyalin tu. Ete dung kita Jembuir. Aduh.
1: Ada lanjut. Iya. Lagi untuk Dewa Surayin, untuk Diki, lagi untuk Evi yang ada di Lentang.
0: Evi berdele enak ada di Lentang.
1: Nah, tunggu hubungannya. Suci yang ada di Kiliraja.
0: Kiliraja, Mbak Suci di Kaposang sampean Mbak Suci.
1: Karena lama tak
0: terdengar suaranya gabungan Mbak Suci.
1: Yang terakhir untuk Irma yang ada di Lekuk yang Jirekan Jambe.
0: Untuk Mbak Irma Jirekan Jambe. Ya. Jirekan Japin Evi. Kena. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Kumala di belakang Pak Nur. Halo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana, sehat?
0: Sehat. Dari mana?
2: Alhamdulillah. Terus ya.
0: Amin. Dari mana ini?
2: Dari Gending.
0: Bu dari Gending. Mak lain suaranya sekarang sembian ji.
2: Yang enggak biasa.
0: Oh biasa. Lagi banyak teman atau lagi sendirian?
2: Enggak, ini lagi ngumpul sama ponakan ini.
0: Oh, makanya alos.
2: Jaga saja.
0: Jaga rumah. Anda jaga rumah. Lanjut Mas JA.
2: Ya.
0: Tadi ada Pak Ibrahim, ada Pak Nur Kumala.
2: Ya, lanjut salamnya. Pertama untuk Cak Arisnya bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
0: Iya.
2: Barusan ada Pak Nur Kumala, ada Mas Alif Pratama, ada Abah Sunni, ada Syahdan, Putra Setia, ada Bupat Hor sama Mbak Cempaka Ayu, Evi, Iim, Mbak Irma.
0: Iya.
2: Di semuanya ya.
0: Oke.
2: Nanti di acara Gending-Gending Madura insya Allah. Kalau bisa masuk.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas Jeki alias Mas J.A. Selamat malam juga untuk yang berada jauh di sana. Waduh, jauhnya di mana ya? Ada yang dari Sulawesi juga, dari Bandung, selamat malam. Juga Wonosobo, Jawa Tengah, selamat malam. Juga yang dari Giliraja, selamat malam. Halo, Mas Lembus, Budi, Kang Ayan, kesemuanya. Halo, Assalamualaikum.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Di mana kabar Bang Hari?
0: Iya, di mana kabar? Saya kurang tahu di mana ya.
3: Di mana? Kabar tadi kenapa? Kabarnya di mana?
0: Oh, kabarnya gimana? Kabarnya, kabar saya alhamdulillah sehat, Mas Ron.
3: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
0: Sama-sama sehat. Jadi kalau mau nanya lagi, jangan di mana kabarnya. Jika kalau di mana tempatnya, ya, itu betul. Oh, iya, ya.
3: Di mana tempatnya ada di studio?
0: Ya, kalau di mana kabarnya, tak tahu nak saya.
3: Oh iya. Di studio ditemani siapa jawabnya?
0: Wah, ini banyak teman. Di sini banyak teman.
3: Banyak. Kalau ini sendirian di kamar itu.
0: Cari aja.
3: Punya teman-teman siapa?
0: Waduh, kalau memang sudah ndak ada di samping, udah mungkin tidur, barangkali bisa ngajak di belakang Mas Roni untuk nemani malam.
3: Tetangga itu ya?
0: Enggak, itu yang ada, akan ada malam-malam datang kadang itu.
3: Oh, nemani. Iya, iya.
0: Apa itu? Apa itu?
3: Iya, kalau ada itu saya akan ke sana gitu.
0: Bo aponcong, bodo poncong ah. Kan suara jaga.
3: Poncong itu.
0: Iya. Bu mak takut suara kanjai tak nampak dia.
3: Pocong perempuan berani aku kalau pocong perempuan cewek.
0: Wah, tak boleh kamu cewek di sini. Di sini boleh yang ditemani pocong kalau mau minta teman. Yuk lanjut salamnya buat siapa Mas Roni?
3: Salam yang pertama untuk Cak Waris. Selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa bola untuk Bang Jeki Asmara bersama ayangnya Airin. Dan tidak lupa bola untuk Dewa Surayeng, Abah Suni, Pak Evi, Pak Irma, Jiria Kena Campe,
0: yeah.
3: Mama Susana. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
3: Lagunya ikutan aja.
0: Terima kasih Mas Roni ya.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu kali ini. Kita dengarkan dulu satu lagu untuk Anda ya.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Terus satu RRI Sumeneb, ruang rindu.
2: Terima kasih untuk kalian yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Satu nomor lagu baru saja berlalu. Kembali kali ini kami terima Anda. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ya Bahalim. Iya, senang kalau saya sampean masuk nih Bahalim ya. Barangkali di belakang Abah Halim ada mungkin yang sering keluar malam. Mas Roni mau minta jadi temannya. Ketawa Abah Halim.
3: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat Abah Halim.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau
2: request
3: lagu.
2: Wah.
3: Ikutan ya.
2: Iya, lagunya ikutan Abah.
3: Nanti salam-salamnya ya.
2: Silakan. Ada Pak Nur Kumala tadi.
3: Untuk Mas Haris, semoga sehat.
2: Amin.
3: Bersama keluarga dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
2: Amin.
3: Nah, selanjutnya ada Ali Pratama ya?
2: Iya, Ali Pratama.
3: Mas Yesi, langsung siapa itu di Lenteng itu?
2: Di Lenteng, oh Mbak Evi.
3: Ah Mbak Evi ya, sering lupa saya itu.
2: Oh, sering lupa. Tulis.
3: Lagi ada saudara saya itu.
2: Di mana?
3: Baru wajahnya.
2: Di mana? Siapa?
3: Pak Kumala itu.
2: Oh, Pak Nur. Batuk. Minum dulu, Pak.
3: Ya, itu mentanano, Pak Ari.
2: Kenapa?
3: Pemain gendruk itu.
2: Oh.
3: Jadi, kalau harus jadi anu, lebihnya, anu, bininya itu seri.
2: Oh, jadi serinya.
3: Ya, lemes. Petanto
2: gitu. Aduh. Berarti bisa enggak bisa ngajar sih kalau gitu seperti itu apa?
3: Iya, iya bisa.
2: Bisa.
3: Seperti itu Mas
2: Arif. Iya. Dina Bupator
3: lagi. Jadi Bupati lagi.
2: Jadi Bupati lagi. Bu.
3: Iya. Di Ludruk ada itu Trimurti itu. Di Kepo.
2: Apa namanya Ludruknya?
3: Trimurti.
2: Trimurti. Wow.
3: Iya.
2: Tak sakasa. Dina maja ke boleh di Manor ya.
3: Waktu itu Mas Ari sekelau jadi anu itu seri itu binian itu.
2: Iya. Ibel-bel kebeda nemu bo ya ba. Terima kasih ya Pak Halim.
3: Langsung ya. Pak Suni, Ibni Handayani, lagi ada Mas Sowan.
2: Mas Wan, iya.
3: Semuanya aja, tanpa terkecuali salam pahwa Islam yang dibisanya. Untuk Mas Haris, terima kasih atas waktunya. Kiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Halim ya. Di belakang Abah Halim, monggo silakan malam hari ini masih bersama kami. Kali ini di Ruang Rindu ya. Halo untuk Jember Bang Abdullah juga. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari
4: Ruang Rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Iya, dari mana?
4: Dari Bogor.
2: Bogor. Wah, iya. Jauh ya.
4: Jauh.
2: berarti enak.
4: Baru nyampe ini Mas Arief.
2: Oh, baru nyampe. Naik apa? Iya. Naik apa?
4: Naik bis mini ke terminal.
2: Oh. Wih, cecer mungkin.
4: Iya, cecer sama Edi Budi saya ada di bagasinya itu.
2: Bodoh.
4: Kalau pai si Patorona itu Mas Aris.
2: Jadi norok boleh ke Bogor, ke Bogor. Aduh. Sehingga anu budi bobo ma, pakun beri ikan jempuir ma.
4: Botoron.
2: Botoron anggan.
4: Takut nabu.
2: Mangan je mabu sangan mun anu mun asari ne jempuir abulo ka anu mata bosangan anu.
4: Kesare ben anu ma masare. Eka sang kuni. Encana aja pas naik atas tungkaan.
2: Aduh. Oh, nemu boy. Lanjut ma gelu ma. Salamnya buat siapa ma?
4: Salam maki. Pertama kan kesampaian selaku sang pandusiar. Selamat malam. Selamat beraktivitas ki. Muka-muka barengan abad pada sehat ki.
2: Amin.
4: Seki buru pada Abah Halim. Salam takdim dari Susana Kancing Rasa. Terus kena pada Pak anu ki Pak Burahim ki.
2: Ada Pak Burahim.
4: Pada Pak Burem, salam kenal ki.
2: Bapak Ibrahim.
4: Pada Pak Nur Kumalasari. Enanto satang tengah dekik mandila geding-geding Madura. Pada serap boleh.
2: Ada
4: Irma.
2: Ada Irma.
4: Ya, ada Keleke.
2: Keleke. Siapa lagi, Ma? Ada siapa, Ma?
4: Hah?
2: Ada siapa lagi?
4: Ada Basuni, Dewa Surah yang Riki Anggara. Kasa tujuhnya pun. Selama kompersa selalu, kompak persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya Rok-Norok Bunte.
2: Iya, terima kasih Maya. Kesampian,
4: Talangkong Bekto Naki.
2: Enki.
4: Tau nama jara tiket lu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Susana ya. Alhamdulillah beliaunya sudah turun. Biasanya kalau pas lagi naik ke Jempuir, waduh, susah untuk turunnya. Ampung lo kayak kita tangke. Di belakang Mama Susana, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Dengan Abah Suni ya?
5: Iya, Mas Fari.
2: Kok halus malam hari ini, Abah?
5: Iya, udah makan bubur.
2: Oh, udah makan bubur. Beningin mari Thailand, enggak ya?
5: Sesudah bubur, Thailand.
2: Thailand?
5: Gitu.
2: Oh, makanya.
5: Tegercer. Yang apa, yang dari Bogor gitu.
2: Oh, yang dari Bogor. Halo. Mun mama, iya. Mun mama si setong adu repon. Imana ia motor selala cek norok. Iku tu milolo. Masalahnya ongkos setanda. Nyonok ke lembah sini.
5: Aduh.
2: Aduh, butuh. Eta ku anom mau berangkat jauh. Cek tarok kun berangkatnya mak semak. Ada. Sambiling kaliling. Wocur ki pemulai boleh ke Sumeneb benebis. Lanjut apa?
5: Salamnya ya, yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan ada Mama Susana, ada Mas Roni, ada Abah Adlim, sampai sejenar Pak Nur kemana. Ditunggu tantengnya, enggak tanya.
2: Ditunggu tanteng, ayy, suruh nanteng, nanteng lagi Pak Nur.
5: Pak Cempaka bersama Haji Burhan Suci. Dan Jeki Wanda,
2: iya.
5: Riki Anggara dan semuanya.
2: Kesemuanya terima kasih.
5: Iya Pak, Mas Warinya atas waktunya terima kasih.
2: Sama-sama Abah. Terima kasih untuk Abah Suni udah bersama kita. Satu lagi ya sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Mantep. Kok lama tak terdengar kemana sampian, Mas?
6: Aku sekarang berubah menjadi cewek, Mas Ari.
2: Oh, lagi menjadi cewek. Oh, bisa. Oh, kalau gitu berarti narok Pak Nur kemana dikinya, enak ya. Jadi seri. Mas Putar mau woi. Oh, narok ledur ke Mas Putra.
6: Iya. Itu Itu sebenarnya yang jadi Komana Sari itu ceritanya Joko Kodok gitu.
2: Oh, betul ya. Memang nama sebuah cerita ya, Mas Putra ya.
6: Iya. Oh. Bukan, tapi enggak ada nurnya, Komana Sari aja gitu. Komana Sari.
2: Oh, Komana Sari.
6: Iya, Komana Sari, Komana Wati, Komana Dewi gitu.
2: Oh, berarti enggak ada nur Komana Sari, enggak ada nurnya. Ya, terima kasih. Ya, udah dikasih tahu sama Mas Putra. Mun Mas Putra yang anakku.
6: Itu ceritanya Joko Kodok gitu. Ya tentunya salamnya buat Mas Arif, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya.
2: Amin.
6: Juga salamnya ada Abah Suni juga ya.
2: Abah Suni.
6: Ada Pak Dewa Surayin juga. Barusan ada Mama Susana. Salamnya buat ke semuanya Mas
2: Arif ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara saya yang di Kangean ya, Mas Putra. Terima kasih. Satu lagi boleh dong, boleh satu lagi. Yuk, di belakang Bang Putra. Halo, selamat malam.
7: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, dari Gustiario ini.
2: Oh. Iya, wah, sekapan hari sampean dipanggil-panggil, kemana lama tak muncul Bang Gusti?
7: Sakit saya Mbak.
2: Hah?
7: Sakit saya.
2: Kayak kenapa?
7: Sakit.
2: Wah, sakit, kalau boleh tahu sakit apa?
7: Panas dingin.
2: Panas dingin, tapi sekarang udah alhamdulillah sehat ya Bang Aryo. Alhamdulillah.
7: Ini yang terprogram apa dari Dian Pisis sama?
2: Kenapa?
7: Yang dari Dian BCC yang terprogram apa?
2: Dian BCC malam hari ini nggak ada, cuman dari Yuni, Senja di Batas Kota. Ani Karera, Kau Bukan Dirimu. Waduh, Merem Belina, Walau Hati Menangis.
7: Merem Belina aja
2: Mas Wali. Iya ini. Waduh sayang ya jaringan. Terima kasih untuk Gusti Aryo ya. Terima kasih. Dan semoga saja sehat terus. Nah, tak pikir kemana ternyata beliaunya sakit. Dan semoga saja malam hari ini yang kebetulan juga mungkin kurang enak badan, kami doakan semoga saja cepat pulih. Dan yang pasti jangan paksakan jika Anda mengalami suatu kecapean ya. Jadi sebaiknya istirahat. Kami hibur Anda dengan beberapa lagu dan semoga saja ini menjadi sebuah obat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.

Gimana, terima kasih. Dan lagu yang mungkin banyak menyimpan kenangan baru saja kami hadirkan. Jangan kau datang malam hari ini, walaupun hanya dengan titip salamnya. Tapi malam hari ini kami tunggu Anda lewat telepon aja. Bang, silakan. Halo, selamat malam juga untuk Mbak Yuni, Bang Ivon, Messenger, Kong Teng juga. Selamat malam juga untuk Bapak Ketua Mang Bang Hendra Cipta sama Mas Panji Ketawang. Selamat malam. Halo juga Mama Nuri, Om Boang juga. Selamat malam Om. Dan mumpung masih ada waktu untuk kita kembali bersama, monggo kami tunggu di 6653 96 atau 6623 17.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mate. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pemirsa dari kantor Belikan di Mabisa semua lemangkin miarsa kiareri semenap senang lemangkin bisa pangki pole dalam acara budaya Madura sehingga di saat makin keleresan are minggu tanggal belu lekor bulan Juni di po nem lekor robaki kenting se kabitan gereng biasa ki di min sebelum pendan kala narima telepon dan tretan saja.

0: Pa mirëse deri tani dorë për kapjar sa mbonë kjaro pak I këntin se kapitën ato për këntin awel më lërë më ke këntin nga din të bisa ma I mot pole kong langkong suara pasera ka sa I biasa I pon nga pak aji ka marutin ota bë pak nor komala kong langkong juga om boang ota bë nom lekeh suara na pasir ngiring ya tuan lengki dimin kangku ya bung gabung seperti biasa telok telpon halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh
0: alhamdulillah bumak
1: penting matura lakar mantep ongku
0: engki mak pun paleman nembian
1: Okey, pun tepat ke beton aku lah si paleman ni kah
0: Oh, gula macam ano? Ya,
1: ngantang. Kan peleman gula.
0: Oh, gula ngantang. Oleh kan sana apa pun lah tena? Oleh kan gama? Oleh sana miki lah tena?
1: Banyak pun oleh na.
0: Oh, banyak oleh na pun.
1: Okey.
0: Kiki ngak ya pas bi. Cok apa lupa malolong bian bi. Kiki.
1: Bila siap mula ni kah?
0: Boleh. Cik ni kempang. Cari ngembian. Atanya kan om leka. Masuk pak cik gama.
1: Oh, rasulian mula-mula ah.
0: Boleh.
1: Muro ni ka, Sir Liano.
0: Si, baru matolo sa sandal lambian. Duro mata sandal lambian. Jadi yang mesen na jajam macam lambian po.
1: Oh, berde sandal po.
0: Oh, berde po. Hindi, ni ka rin.
1: Kita usa, ano, patanang untung sandal.
0: Si, ka rin buat torban suci kun berarti. Hi, lanjut mi. Olok kay Panor Kumala, olok, nom leka, olok. Kini kay Pi. Si,
1: pertama ya terakhir ada kepanjenengan selamat bertugas
0: ki
1: bukan pada pak kamar ah pada kelega
0: kelega
1: pada pangeran bukabu
0: ki
1: bukan pada pak nor
0: komala
1: bukan pada abah suni bukan pada bupat hor pada pada suci
0: suci
1: Pak Yu ni.
0: Ki, kapi bi, ki.
1: Tidak ada pun, ki.
0: Engki.
1: Kita sebut sekurang, nah. Kita pun boleh.
0: Daki, kol tu ngolok boleh, bi.
1: Kol tu lo dan apa,
0: tentu. Ki, nyaman. Ya, bunyi, bi, ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong, dia Evi. Ampun rabu malam mangkin di minggeng ngepon, Evi. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya si buru saya lah. Si gamma om, saya.
2: Evi, Evi.
0: Oh Evi.
2: Buru saya tak nyebut kau lah kan
0: ya. Ya, ambian geng tak mirang.
2: Tak ada.
0: Ya. Tak ada lah. Om, gila mirang ambian kenting si pertama ni ke kenting napa gerumpul. Suara napa sera? Mi ano? Tengen bian om. Suara napa sera om?
2: Sebu yang kini gerumpul lah.
0: Gila, suara iPhone pasera om.
2: Nanti ya sana.
0: Oh, tahu ni kan tu taduknya mana bolon.
2: Oh, okay.
0: Engki. Pada suara nombor Nevi cak singa anu ni kata TV kium.
2: Saya cerita pun kau lah kini.
0: Wah, cuba rimpo no mai mas nak yo cari tak ada lagi budaya ni. Ki, Evi ki, olok Evi. Evi. Unpa kan tua selalu hadir ni malam mungkin mitong ubung um glom glom lebat di jombon ki bude tamu ya masih.
2: Ada
0: tak yolok yolok kau bang lebur ada nak nyawat pakun.
2: Abit saya bagai orang saya kerupuk.
0: Abit kiom. Oke.
2: Tapi malarat.
0: Malarat.
2: Oh, ini tidak bisa dan.
0: Masa om.
2: Oke, ini bisa sekarang.
0: Oh.
2: Kembali ke rumah.
0: Tahu nih man bufator, bufator bisa mungkin
2: om. Bisa.
0: Bisa. Aduh, si kejak deki bilang, ni kejak kejak sindir sampai nyeceng, wuh, empon.
2: Saya mau jawab. Bunda Fatol, moga-moga tetap sehat.
0: Amin.
2: Mas, Bapak Suni
0: lagi. Apa Suni ki?
2: Pas ano? Kayak lohir.
0: Kong toeng.
2: Toeng. Pasti kayak dadar gitu ana. Satu jalan lagi.
0: Engkio, motor sekalang kong.
2: Suci sama sama
0: saya, Suci. Ada ki mana? Si Suci.
2: Boleh Iim sama saya.
0: Iim ya. Oh Iim, insya Allah malam mungkin masuk Om. Ji.
2: Gabung Iim. Satu jauh lagi.
0: Engkium.
2: Saya cengbingkang penyiar sama tetap berus dalam lindungan Allah.
0: Amin. Kalangkong doa pun Om.
2: Iki satu jauh lagi pasal saya kalangkong. Saya ingin bingkang malana Kamarudin Tanda Kamarudin.
0: Oke, Pak Haji kak Kalangkong ini ingat imun si murid nomor setong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar saya Kalangkong tak semua jawab Pak Haji Burhan Rabu malam mungkin bingkang epon Pak Haji Burhan. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Oh launan, bisa kan? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki.
3: King kencing Madura, mantap ong. Ku.
0: Gama kabar?
3: Kabar bagus, kabar rembian ketipun pun apa?
0: Baik, gama kabar.
3: Kabar ni kesai, Mas Waris.
0: Buat ikan makabur, kau bisa buat ikan makabur.
3: Kabur sebatas kebet.
0: Oh, mungkin kebet ngaki dimin buru jawab. Tak tanya kabur ambian. Ikan makabur. Ki. Rona, siapa? Roni.
3: Roni lanceng kepacang.
0: Roni.
3: Salam, Ki.
0: Ki.
3: Kencing sama Nabi Ibadah, paring puspo.
0: Ki, bade kapi.
3: Ki salam saya pertama. Dekat orang kita dekat Cak Waris, muka-muka salam sumamper ateh dan senang.
0: Kalangkong.
3: Kenan dekat Evi, ki buruk sebade lenteng. Mama Susana, Dewa Surai, Ngabasuni.
0: Ki.
3: Irma Cire Kenitambel. Pak Nurkomala, kita masuk Pak Nurkomala.
0: Mari masuk.
3: Oh, mari masuk. Berengaki tinggi-tinggi Pak Nurkomala. Tukenan juga Cak Waris matur sekelangkong.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong dari Tan Roni, Sidiri Pamekasan. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Putra.
4: Engki
0: lara bulan. Juharmani ya. Napa Engki. Napa kilo lara?
4: Napa?
0: Juharmani. Komalasari. Ki. Se dari Asi.
4: Nika cerita nak Komalasari lambok Joko Podo nika epon tutlong kalungan ngisongai nika.
0: Terus.
4: Ki epon tutlong kalungan nika. Serena Komalasari tak poron dek ka Joko Kodok tadi saing ke terok ndek terok poron nak dinto pas kalak sing nyaman alung kalung
0: kan sani kena jadi eden eng ki kalangkong
4: kena Joko Kodok ni kan ngasokani setong reng bini Komalasari kek patek cek petina Komalasari kata telepon
0: aduh mak nyaman sayang sayang nganggu sarong mbian cek jangan sampir masuk ke dalam tetun jenwa ki
4: dan tek tanda teti ina reng seratin lamun burung mata asoruan
0: seretin telepon enggak nih. Ini kena jadi energi kelangkong putra.
4: Oke. Dek Cak Beri selamat alam Pak Ki tugas lagi. Mengalir moke sehat selalu. Cuken Bapak Haji Kamarudin, Pak Haji Burhan Cuken ki.
0: Ki.
4: Cuken Roni Sanjaya.
0: Mas Roni.
4: Kipon dek ka satu je pon Salam ki.
0: Kalangkong Rabu na malam mangken.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra setia si diri kami Ras Motor Saka Langkong Ibing Kengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Vi, Pak Nur Vi.
5: Bro acan ni si cawari.
0: Katina apa? Tak bisa, no. Tak bisa berguna alinggukan, kan? Apa kan samping? Tak bisa berguna kade malu lagi.
5: Tengah ya, jadi kencing, nyanyi, tengah cara nyanyi, ya kencing.
0: Anjo EP do ada mavi, betapak vi, tapi bisa je pon manor. Serojo.
5: Bisa.
0: Bis.
5: Kencing ramai rampon lah cegah.
0: Ubara pon ni wah.
5: Kencing khusus pas. Balik-balik ke nyanyi.
0: Ada anjo epi.
5: Tidak tahu. Benda keluar lagi teng dengan kau.
0: Ajak kerjakan Evi. Jadi, mentor saya Langkong Manol atas sesuatu dengan ciri Evi. Lanjut, salam bagi pasiraan.
5: Yang kena tak boleh juga Evi ini.
0: Oh, Evi. Kudu sabar dengan ciri Evi.
5: Cerah galak kencing galak capi.
0: Aduh, badu pun Mama Susanna. Ye.
5: Para wajah rekan ni, ke para wajah kau re.
0: Tak ngerti.
5: Kawan, kencing pun dia kata lagi dia ke Irma, juga dia ke Ketohir. Dan dia ke Pangeran Bukabu. Dan dia ke Pak Ketua.
0: Pak Ketua, Pak Hendra.
5: Nah, juga dia ke Roni. Juga dia ke Pak Zapper, mungkin bisa yang sudah ngebungin Pak Zapper.
0: Pak Zapper. Kita jual-jual Pak Zapper. Aduh, ngelai dengan Pak Zapper pula.
5: Kita ada ke mon Mama Susana malam maka semasa sini malam
0: nyaman ni.
5: Okay, saya jalan bisa.
0: Oh bisa kan? Cengkal geng, humpun jenggala jenggalan menepi boleh. Tak bobo. Ini kelangkong mon.
5: Sama-sama kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saya kelangkong dek panor koman lah jepon ki rambu malam mangken di bingkeng jepon ereng ayatun nelengki boleh. Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting cik kebesan nama saya.
0: Kebesan. Hi. Nyaman ki.
6: Dengki. Mungkin. Sama samir ngaki pun apa boleh. Nah karja di sinden.
0: Nah ini
6: jika. Jangan aku besar ke penggeforat kan.
0: Tak ini kan. Tetiap anu apa. Tetiap sinden TV pun tak bisa. Tidak
6: bisa.
0: Ngelak mir ngaki.
6: Bisa.
0: Ki.
6: Malah ngoke saya. Bentuk pancenengan. Kan ini pasal jana. Bisa menjalani. Kalau pun sukses kan itu.
0: Mi. Bola apa dia jual na tupai ke dia. Kal jengkal. Bola na si acer na mangkin. Aduh.
6: Pada bi soal tupai. Di kalau hubung ke Pak Nur kat Lintang.
0: Oh, ya ban iru baru tadi.
6: Iru musengki.
0: Ada iru baru ada ni.
6: Sabu.
0: Waduh, ki.
6: Musim jadi kawan.
0: Ki.
6: Nama Fuji Furu. Wadi Putra Setia. Pak Haji Kama kat Lintang. Tercukkan Pak Ketua sombong kan itu
0: Irma Sandi. Berdemi rengaki.
6: Tercukkan dari Irma kat Lintang. Pada paru pada diantar kasut ya jenang tanpa terkecuali kerintah. Tidak keajunan atas bapak nama terus kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar sekelangkong dah abazuni atas lingkin hibingkeng epon. Halo. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ani, oh si dari Indonesia ni kagak makending.
7: Thank you.
0: Ki.
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, temu boleh lagi je ki. Thank you.
7: Sok mara tak kecil lagi ya.
0: Ki, ngireng.
7: Udah pak sabar ki.
0: Udah pak sabar.
7: Kira masuk priadi dua. Udah bang Asep, udah Alif Mas Alif. Udah jelek ki.
0: Ki.
7: Buat ketoing,
0: kong toing, ya.
7: Barel sih sebagai Makassar.
0: Barel juga.
7: Barit Adelia. Bada bang maesah jenar ke satu aja yang agak sih.
0: Engki.
7: Tanpa terkecuali.
0: Sami-sami.
7: Aku indian, pakun, mandi wujuleman, tegasi, sama ke mereka selamat sampai di mana-mana
0: kodi. Galangkong.
7: Galangkong buat pengajak gini.
0: Sami-sami.
7: Mereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bingkingnya pun Jeki, selamat malam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Ding-ding matura, lakar mata pong ke Jawa.
0: Senang masih ada ni.
8: Sir Andi kalau amburadul.
0: Bambian buih bila kibir ai. Masih dah lagi, cak si dah lagi bulu pir.
8: Iya cak, sangat penting.
0: Ya, cak reng bian. Aduh, bila tanya ki. Aduh, aduh, penurusan tunjing. Aduh, maduh.
8: Dok rumah. Piala dunia, piala dunia.
0: Oh, ning kubur. Libur kibir.
8: Setelah ini Pro 1 FM.
0: Mantap ki, man boleh waktu, boleh luang waktu ke kantor na, biar ni kubi gula ni gitu biar.
8: Oh, apa macam mana, aku kumpul dengan halaman RRI.
0: Ah.
8: Tapi ngirim kopi sangat,
0: duh.
8: Kandai sering tak waris.
0: Ampun, kau besar. Ki, ki galangkong tak aja, cok jolonan, biar pergi pula, biar kalau galangkong, biar.
8: Kau boleh cakap tak waris.
0: Katina apa biar?
8: Mun sakit tengah, cok numpak dan jeronan.
0: Abu, terus biar.
8: Kau tak keres. Dibegalin tang sambi yo soe.
0: Ah.
8: Pernah usah dan jalanan. Budak cak waris si ganteng siapa kalau ngancai.
0: Iya. Embian mak lagu ngelam bulu boy bir. Mi bula berdering jual tupai ke dia bir. Bula ni ke Andi sinden anyari kento bir. Kengkal cengkal ke pi bir. Bodoh. Oh, nyaman nyaman. Ki sini jajan itu kau ikai ding si lain bir.
8: Oh, jadi kita
0: ki. Ki lanjut salam mengelu bir kawannya bir.
8: Salam ke Bukhani Purnama.
0: Hmm.
8: Ke Gita Ayu.
0: Gita Ayu, hi.
8: Perjukan Ririn Rizkyanti. Asarnya Bang Halili.
0: Bang Halili.
8: Boleh Cak Waris.
0: Hi.
8: Silek boleh Bang Putra Setia. Saya tujuh epon.
0: Kalangkong, Pak Depir.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depir nanti kalau teritan sendiri sebudi Rabu malam mangken kong langkong ikasa juga banyak bedani bun gimat malam malam muka malam mangken miar saki man bisa bung ke bung juga nanti napa ni motor kenting oh tungaki si tungaki boleh boleh je pon. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Ini dari Liang.
0: Dari Pasirah.
9: Kemana Siska? Baru bisa nih ya.
0: Oh, Mak. Pasirah dari Pasirah?
9: Siska.
0: Siska dari Kama?
9: Kili iya.
0: Kili iya. Aduh. Kalangkong. Puh, ambian masukkan nyaman. Mak ngapuk misti almarhumah.
9: Nyaman. Ya Allah. Mak cara tayuk. Jawari.
0: Boh, ngki anak ba anak panas borang anak lu. Ani ke kulu ke korangan anak bolan ani ke budaya matur ni kan bon na pergi generasi si lambo ni ke bon tado tu di mabo de generasi anyar. Anak pun mau nembi ni daftar lagi ya bu.
9: Ya Allah, kena
0: agak bunga nasal sini ya. Bo, semua nembi nyaman, ungu nyaman, dah kira ungu nyaman. Cocok
9: kemen.
0: Oh salam kirim gelu bade Pak Nur Kumala, bade Pak Haji Burhan, bade Pak.
9: Bukan jadi asmara Arindi. Ani kan baru bisa gelu agak bunga nak.
0: Aduh. Saya sudah pun. Asal asal amna pak aduh.
9: Siska
0: Gili Iyang. Siska Gili Iyang. Salam ke Pak Gelibun kenal gelu ke Pak Gelibun ni. Iye.
9: Ingin seolah jemput kepala desa.
0: Gih.
9: Tapi jawari kau ni nggak gilian.
0: Bukan boleh nyampe di nampak kerja, boleh menumpang nampak kerja. Si giling-giling teluan nampak kerja.
9: Odong-odong.
0: Ah, bener di menumpang bisa aku lah.
9: Ya pak amma.
0: Buat terus sampai panang nang jemput pak libun kerja. Bener lomba nampak tu lu, bener lomba nampak son-son kerja banyak.
9: Kanja kalau pun dua. Aris lao kalau pun alwi, aris jaja kalau pun yoong.
0: Oh, amin sebenarnya kalau pun lao ye, aris lao ye.
9: Kalau pun dajo.
0: Oh, kalau pun dajo.
9: Enki.
0: Enki. Kalau
9: salam lagi.
0: Pasir.
9: Evi.
0: Evi.
9: Elentang juga ni.
0: Ah.
9: Suci. yang guna makanya nyaman-nyaman tak kasih punya ungu saya orang ke nak bagi cuma ni simpen ya tenik bola bisa
0: aduh kini gangki kini bisa kau jadi simpenan tak akan pernah hilang muni simpen ya teh muni beri buku aja bocor ada hilang Siska
9: boleh bisa minta kencing apa
0: boh kencing begini gak boleh cak boh termon kun kencing minta
9: pembiayaan minta talang
0: oh talang bodoh kena agapi
9: boleh nak mendalang gorong melak melak hati gitu
0: boy saya nggak pembiayaan kok pernah pak jadi nama saya nama melak pembiayaan gitu nyaman suara nak boleh ni kan banyak dengawi
9: aku lah boni ida kau lah
0: boh suara nanya menambian ni kalah ni nambian cocok salam kakak kau boleh ni kakak lagi kakak bodoh
9: kakak masih ya
0: kan bihana do kama
9: pun saudara Andi pun kakak pendamping belum
0: aduh Andi aduh tinggi sini
9: kok yang meleh
0: itu dua lagi minggu lagi malam mau kenduh suara ni nyaman ni kanam lekeh gini kalau kong Siska
9: ipong buat gimana pasir lagi lepai
0: pasir pasir si budi kam si budi
9: putra setia
0: putra
9: Adilia Farid
0: Adilia Farid juga
9: di pola na burunya buru nyebut nih ke safara naun banyak lagi
0: engki dina yang enggak
9: ibu kata intan lagi
0: gini
9: ditinggal pokoknya pun anu bisa gabungan laku malam insyaallah.
0: Ah, ki, itu kan sih enggak gabungan juga sih sekarang. Bodoh dandut. Dundut gi, men kan bisa nyanyi. Anda apa nyanyi gi? Bisa.
9: Insyaallah.
0: Ah, bila
9: kalau lawan ini sih gambling lo lah pernah. Anu, dia pun sih gambling tadi kalau lawan ini ronda malam.
0: Bunyinya nyaman sih sekarang gi.
9: Kiun sis kamling kalau kan beronda malam.
0: Beronda malam gitu. Nampian ni awak bawa menggulung nyaman lagi nyari anak si bagus kilo.
9: Nampian kan ni kamu mulai lahir pun Siska.
0: Udah kau bener nyaman nampian.
9: Bawa usah betong aku.
0: Jadi ni mau bawa Siska. Kalau kau gitu Siska.
9: Kiki. Yang nyebut Becky Asmara. Arindi.
0: Kiki.
9: Mudah-mudahan bahagia selalu.
0: Amin, berdoa si bokus.
9: Juga warisnya mudah-mudahan panjang umur sehat selalu.
0: Amin. Amin. Kelangkong.
9: Haji dan umroh.
0: Kiki.
9: Kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti minggu dan biasa kiki kencing saya terus sepon kiki motor saya kelangkong dek. Dan teritan si budi polo kili yang malar muka. Selain ini kan Siska malar muka juga berada di kiki. Ngajak bareng Siska kiki ke TV on. Mun berada bareng nyaman bengal. Mun ke TV on rumpon. Mi berada napa jambon ma. Berada napa janpa norkoma lah. Berada yang ganggu. Mun menyak bareng nyaman. Tadi ngajak bareng kiki. Mana bila ku. Saya culau keluar cekiki. Laku malam sudah jauh. Biar saki kenting sadar sepon.

0: Kabin sa kenting seterusnya pon sandit rang-rang gini nga to lang ki boleh nga kata ki bakto e bingkeng e pon bada masyarakat ini. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ani kabinet nom. Aduh, ada suaranya men, nom siska, nom, dari hilinya.
1: Ini kak, datang kena suci wah.
0: Oh, suci pun hili awak nom, hili raja nom.
1: Bengki, kan pada hili nak ini.
0: Oh, bener bengki leres.
1: Ano lewat res?
0: Napa nom?
1: Aku nampak tak, ano?
0: Kapa sih nak?
1: Kelke.
0: Kan om leke. Ketika apa nom?
1: Bangki. Cik bodoh sorak bagus kan.
0: Oh. Mki. Mireng, mireng nom leke. Hi.
1: Kening. Kening apa ini gini kak?
0: Kening, kening. Hi.
1: Tak parah pada ben sepuluh gue dikasih ngicung buru.
0: Lele. Suara na nyaman. Puh. Ampun.
1: Sepuluh ini akan saya loncat leh.
0: Aduh, dalam setiap kejaman masa nom gamahun lah.
1: Tenang.
0: Ah, tenang. Gi.
1: Ikut bula.
0: Ikut gi.
1: Bula bugabu. Badarin di gi.
0: Badarin di.
1: Tak senang jangan. Bukana ada pon.
0: Lepas tada nom.
1: Pada pada saya.
0: Enki. Enki motor sakalangkong.
1: Kurun iku boleh kurun leh.
0: Ikan mah.
1: Baik TV.

0: Le Bourget.
1: Wah. Indonesia juara satu tingkat Asia ini India puluh kak.
0: Aduh, ada tak minta ningku kalau nom.
1: Menang ke Korea 0-0.
0: Aduh.
1: Langsung. Iki cemui anu ni mungkin ke cemui telur abu itu.
0: Gini.
1: Itu hari lopot cemui, cemui telur rali kilopot.
0: Bo. Benar asli guring, guring bumi kejom.
1: Thank
0: you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekarang kong dah wajib kemarutin. Nom lagi mat malam kong doh ingat malam ni bingkeng epon. Assalamualaikum. Halo.
2: Bumadat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiga jam. Selagi ni kebetulan tak ada sponsor. Inki.
2: Inki kalau buka awal ni loke.
0: Inki lanjut cer tengah kun dua end lo anjer.
2: Inki ni salam malang songge.
0: Inki.
2: Salam magang kumbian, selamat bertugas. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Kan mendapat kutrastia, mendapat ngarskan, mendapat ciesin.
0: Pak ciesin.
2: Kondisian daya, ki.
0: Engki, otor kakapi, ki.
2: Engki, kerup, kena pun sekarang aja, nak,
0: ki. Ki, kelangkong, siapa?
2: Ki, kelangkong, kena pun sekarang aja.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingin pun, ni seralu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, mbian. Nom.
3: Tenat, dong.
0: Kini, mbian juga yang bingking, nom. Nom.
3: Ya, yang boleh tepo-tepo, dong.
0: Bukan segera, nom.
3: Ya, rempuk ke dewa masa pangeran Bukabung.
0: Masa ni?
3: Bunda. Soro targa dewa.
0: Terus?
3: Ya, ada nak ayu apa kalan dan kebulan, dong.
0: Mana nak?
3: Jadi pula depan ada sak, juk tajuk, pula mak benda sandal, tengki salaja.
0: Mana nak nak?
3: Saya kemasi pafukan nang, kok yang saya pula, kok mak juri ke mak benda sandal, tengki salaja yang saya pula jauh. Jadi pula tak kanta tepuk-tepuk, dong, mak jaga ke ni kok. Teng, asing je dong, beti nak ke ni kok, boleh pafukan lah ke ni kok jauh.
0: Boh,
3: jadi. Alam pes lajo.
0: Engki, je nemu boy menom, menom lekala.
3: Asli, pak, apa kena orang sedikit kenjutan mon pangeran buka buku ni ko, pendiwa.
0: Engki betala, apa kan saya buku tu ada stone, om ya.
3: Cantik, kesetaan apa? Dan dengan kunan apa sebereman lah.
0: Iya, sini keboleh kenyanya. Nyak nom lekap rumah ni kan nanjok. Ambil pun bawah. Kinom, pada saat, pada soal nyaman nom anu nom. Eh, kiliang nom.
3: Ini nak pula sendarang.
0: Ki, siska nom. Gendari nom.
3: Apa pasti beyongkos yang berada biaya.
0: Bawah, mungkin masalah ongkos yang kebetan. Berada pakcik kama nom. Ki.
3: Pon berdentara.
0: Ki.
3: Tanam
0: masa tu je nak cong. Engki nom kalang
3: kong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami saya dari kantor bela nom leka. Arab kaki panel pon si keng bingkeng atau bersih pongkasan ki. Kong lekong juga budaya matura. Ejo ke pagi saya kade tu dimin malar muka kini kini siapon kator nambah gabungan tor juga dan kala taris non pamit. Malar muka tetap pada sehat. Apangki boleh. Ellen Bekto. Cem se sami. Yahiri kelaman wabillahi taufik. Wilidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arbaki kending si pongkasan piar sakit.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium

0: Berkah berbahagia di manapun Anda berada, usai sudah rangkaian semula malam ini. Namun seperti biasa, ada yang spesial dan kita tidak tutup siaran. Pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda untuk menuju Pluit 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda nanti akan dapat mengikuti pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada tepat pukul 2 dini hari nanti. Dan jangan lewatkan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pastikan Anda terus bersama Plus 1 RRI Sumram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi edisi kali ini pendengar 29 Juni 2026. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda di FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Bisa Anda simak juga melalui YouTube kami RRI Sumeneb Net. Kita bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Sumeneb, Ustadz Kumri Rahman. Assalamualaikum Ustadz Kumri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Ya Alhamdulillah baik, bikhair wa afiyah.
0: Baik pendengar, semoga Anda di rumah juga dalam keadaan sehat hari ini ya. Topik kita, zikir, nutrisi rohani, dan kunci ketenangan jiwa. Nah, ternyata memang batin ini juga butuh nutrisi ya. Katanya kalau vitaminnya itu sholat, nah nutrisinya ini zikir. Kita coba akan berbincangkan kurang lebih selama 30 menit ke depan bersama Ustadz Kumri. Nanti saya undang Anda di 0328-665-396, 662-317. Atau di SMS dan WhatsApp 0811-334-5101. Silakan sebagai mukadimah sebelum kita berdiskusi Ustadz Kumri.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalbu kal-maliki wa-dhikru junduhu fa'idha kharajal jundu minal mamlakati tomi'al aduhu fil mamlaki. Jadi dikir itu tak hati tak ubahnya sebagai raja, sedangkan tentaranya atau junduhu atau bala tentaranya itu adalah adikruh. Sehingga kalau tentaranya ini tidak mendampingi raja, maka yang akan berkuasa itu adalah musuh-musuh atau setan akan tamak atau mudah menguasai kerajaan tersebut. Jadi bagaimana hati ini akan terus terjaga apabila senantiasa kita melakukan atau selalu berzikir kepada Allah. Karena zikir ini adalah sebagai pelindung dari hati. Zikir diumpamakan oleh ulama dengan sebagai tentara, sedangkan hati itu adalah sebagai rajanya. Hadirin rahimakumullah, ma warada bisani ahli zikri. Jadi apa pendorong sesuatu untuk kita terus berzikir? Tentu yang pertama itu yang hasa alaihi fi kasirun minal Quran wal ahadis. Jadi banyak pendorong untuk kita senantiasa selalu berzikir berdasarkan yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Wa dzkur rabbaka katsiran wa sabbih bil asyi wal ibkar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Jadi di sini ada pendorong yang pertama itu adalah berupa ayat, karena ayatnya sudah jelas berbunyi seperti itu. Bahkan ayat yang nomor 3 yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sedangkan yang hadis yaitu adalah azzakirinallah katsira wadzakirat qultu ya rasul wa minal ghazi fi sabilillah law daraba bi sayfihi fil kufar wal musyrikin hatta yang kasirah wa yahtafidah daman lakan nadzakirullah afdal minhu darajatan. Ini adalah hadisnya. Dan kemudian dahulu ulama seperti barusan, maka diambil dari dua dasar barusan, yaitu dengan dasar hadis Al-Quran, hadis dan kalam ulama, menunjukkan bahwa kita ini harus senantiasa berzikir. Sehingga kalau kita memahami tentang zikir, maka zakir, orang yang zakirin, orang yang berzikir itu adalah hatinya ini hidup. Hidup dikatakan hidup di sini karena senantiasa mengingat. Mengingat kepada keberadaan siapa dirinya. Kalau sudah mengingat terhadap keberadaan siapa dirinya, oh iya ya, saya ini adalah khalqun min makhlukillah, saya ini adalah makhluk ciptaan dari banyak-banyak ciptanya Allah. Kalau kita adalah sebagai ciptaan, maka tentu kita harus mengingat siapa yang menciptakan kita. Sehingga dimanapun posisi kita, baik kita di posisi sedang Allah memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesuksesan kepada kita, maka kita tidak terlalu bermegah-megah, tidak terlalu sombong, beroporia, kan tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah kalau kita dalam posisi sedang diuji atau dicoba oleh Allah, maka kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu susah, sehingga akan menimpa kesetresan kepada kita. Artinya bagaimana? Artinya hati kita akan senantiasa stabil. Stabil dalam kehidupan kita sehingga akan berdampak terhadap mutmain, ketenangan terhadap hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika qulub hati kita ini senang, tenang, tidak goncang-ganjing ya, artinya hati kita stabil, maka untuk menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan, insya Allah itu akan mendekati terhadap kesuksesan. Tidak usah jauh-jauh kita mengambil contoh, kita dalam perjalanan saja, kalau kita ini tidak tenang, kadang berkendaraan ini, ya terkadang mendekati terhadap kecelakaan. Kenapa? Karena tidak konsentrasi. Hatinya ini dalam keadaan sangat-sangat sangat susah atau sangat senang, sehingga dia tidak konsentrasi, hatinya tidak tenang, yang seharusnya dia harus sen ke kiri, malah dia belok kanan, atau sen kanan dia belok kiri. Kenapa? Karena hatinya ini sudah tidak tenang. Sehingga di dalam perjalanan, kita kalau ibaratkan, kita ambil contoh dalam perjalanan menuju sesuatu, baik itu berkendaraan roda 2 atau roda 4, setidaknya yang harus dilakukan pertama itu adalah hatinya tenang. Sehingga di dalam perjalanannya itu tidak merugikan terhadap dirinya sendiri ataupun di orang lain. Kemudian tumbuh dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati itu adalah bermula dari hati. Karena zikir itu adalah gerakan-gerakan hati yang nanti itu akan berbuah terhadap gerakan dohir. Gerakan batin yang nanti akan berbuah terhadap kegiatan dohir kita. Kalau sudah batinnya ini sudah sempurna, sudah enak, sudah baik, maka pekerjaan dohirnya pun insya Allah mendekati terhadap kebaikan pula. Kalau hatinya ini sudah tertanam rasa iri, dengki, karena penyakit-penyakit hati sudah bersemayam di hati kita ini, maka gerakan dohirnya pun implementasi dari hati tersebut yaitu akan berbuat kedoliman juga. Namun ketika kita berzikir itu juga perlu melihat atau memprioritaskan, mendahulukan cara-cara atau tata krama cara kita berzikir. Setidaknya ada tiga ya untuk berzikir itu, karena zikir itu adalah bil qalbi, kemudian zikir bil lisan, dan kemudian bil jawari atau dengan hati kita. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kalau memang zikir itu adalah dengan hati, maka yang upayakan hati kita ketika berzikir itu adalah memang ya murni karena Allah, tidak karena hal yang lain atau bukan dengan tujuan lain, tapi tujuannya adalah karena Allah. Kemudian secara batin itu ya, kemudian secara zahir, jawarih atau tubuh kita diupayakan dalam keadaan suci, kemudian menghadap ke arah kiblat yang masnunah yang dianjurkan, kemudian memilih tempat-tempat yang mustajab. Kalau di dalam masjid itu lebih utama, tentu juga tempatnya itu adalah suci, kemudian juga tentu menambah wewangian terhadap pakaian kita yang kita kenakan, sehingga muncul suasana-suasana yang sangat sangat indah ya, daripada kita berzikir belum mandi, masih belum belum pakai harum-harum, jadi kurang khusyuk nanti seperti itu. Kemudian bilisan, lisan kita ini ya dalam berzikir tentu dengan talafut pelafatannya ini harus harus jangan terburu-buru, tentu harus dengan pelan-pelan, tentu harus dengan makharijul hurufnya, tentu dengan pembacaan yang sangat sempurna. Kadang karena saking khusyuknya, saking enaknya, ada beberapa huruf yang tertinggal di dalam pembacaan zikir tersebut. Karena lisannya ini terlalu buru-buru, terlalu cepat-cepat. Sehingga lisannya ketika berzikir, ada huruf-huruf yang tidak terbaca. Sehingga karena dia meninggalkan huruf, maka maknanya pun atau arti dari pembacaan zikir tersebut menjadi kurang sempurna, bahkan bisa mengubah dari artinya tersebut. Sehingga fleksibilitas zikir dalam segala kondisi ini tentu mendukung ya, mendukung. Suasana pun juga mendukung. Bukan kami membedakan harus berzikir di tempat-tempat yang mustajab, bukan. Dimanapun kita dianjurkan untuk berzikir, di masjid, di pasar, dimanapun berzikir. Tapi tentu di sini ada cara-cara yang harus ditempuh, sehingga bagaimana ketika dia berzikir di dalam pasar, apakah dengan jeher, dengan keras, atau dengan pelan-pelan, atau bagaimana, itu pun juga diatur di dalam agama. Sehingga di dalam hatta dan bahkan ini ketika kita di dalam kamar mandi, ini tetap dianjurkan berzikir, tapi berzikirnya itu adalah bil qalbi, zikir secara hati, atau berzikirnya di dalam hati, tidak boleh talafut atau diucapkan, karena tempat tersebut adalah bukan tempat yang dimuliakan di dalam syariat. Jadi kalau tentang yang di dalam syariat seperti di dalam masjid, di halaqah-halaqatul ilm, di tempat-tempat pertemuan-pertemuan, majelis-majelis ilmu, maka ini dianjurkan lebih utama untuk zikir secara ijtimai atau secara berjemaah dengan suara yang lebih keras. Kalau berzikir munfarid atau sendirian itu dianjurkan untuk bisir atau dengan pelan-pelan. Demikian pengantar dulu dari kami dan bisa kita isi dengan sharing bersama.
0: Oke, baik. Pendengar, saya undang Anda di 0328-665-396, 662-317, kode area 0328. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa, di mana Bapak?
2: Putra Setia.
0: Pak Putra di Raas ya Pak ya?
2: Iya betul.
0: Oke, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Silakan pertanyaannya, kita bersama Ustadz Kumri hari ini.
2: Assalamualaikum Ustadz Kumri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya mau tanya Ustadz. Ini kan sesuai dengan bagaimana cara kita untuk menghindar dari sifat iri hati, dengki gitu. Apakah kita harus sholat malam? Dan sholat malam apakah termasuk membersihkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita bersifat iri hati atau dengki atau lain sebagainya gitu loh. Mohon penjelasannya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Kumri bisa langsung ditanggapi.
1: Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita menghindar dari sifat-sifat tercela seperti sholat malam? Apakah ini juga salah satu pendorong untuk menghindar sifat tercela? Maka kita lihat dulu di dalam hati kita ini ada ruang ya. Ada ruang itu dipilah menjadi dua ruang. Ruang di dalam hati itu dibagi menjadi dua, ruang asin dan ruang muti. Ruang muti itu adalah ruang ketaatan dan yang kedua adalah ruang mengerjakan kemaksiatan. Sehingga bagaimana untuk lebih mengunggulkan terhadap ruang ketaatan kita, maka kita terus menopang atau mengerjakan sesuatu yang bisa menekan, menghabiskan waktu kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena kan seseorang ini kan dua, kok dua yang dikerjakan. Kalau dia tidak mengerjakan kebaikan, maka dia mengerjakan keburukan. Ini yang kami sampaikan itu adalah di ini ya, di akhir zaman. Kalau mungkin di awal-awal di masa kita di usia yang 80-an atau 80 ke atas, mungkin bisa dipilah menjadi tiga. Kalau tidak mengerjakan ketaatan, kemaksiatan, atau yang ketiga itu adalah tidak taat, tidak maksiat. Jadi kalau di akhir zaman, karena disampaikan Nabi itu adalah kalqobid alal jamroh, orang yang berpegang teguh terhadap agama itu adalah tak ubahnya orang yang pegang bara api. Maka kalau kita berdiam itu konsekuensinya dua. Kalau tidak bermaksiat ya taat. Kalau dulu masih ada ya nomor tiga, yaitu tidak taat, tidak maksiat, ya santai-santai sajalah seperti itu. Dan kalau akhir zaman itu dengan adanya elektronika, adanya HP, adanya hal lain, ini lebih mudah untuk mengerjakan ketaatan ataupun sebaliknya lebih mudah untuk mengerjakan kemaksiatan. Sehingga ketika kita ingin menjadikan diri kita ini sebagai orang yang terpuji, maka tentu kita berada di posisi-posisi pekerjaan yang terpuji pula. Karena tidak berpredikat dua ya. Artinya tidak berpredikat dua, dia berpredikat baik, berpredikat buruk, tidak. Sekali dia mengerjakan kebaikan, maka dia sudah meningkatkan keburukan, kan seperti itu. Nah, jadi kalau dia mengerjakan keburukan, maka dia sudah meninggalkan kebaikan. Sama halnya ketika orang melaksanakan sholat tahajud untuk bisa berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar hatinya dibimbing oleh Allah sehingga di esok harinya dia menjalankan aktivitas kesehariannya itu adalah dibimbing oleh Allah. Sehingga kan di dalam ini, di dalam masalah dikir tadi itu, ketika kita mengingat kepada Allah itu adalah yang membimbing tangan kita, ana inda dhanni abdi bi, Allah tergantung dalam prasangka hambanya, maka Allah itu akan ma'ah abdihi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ketika seorang hamba itu mengingatku, maka aku juga akan mengingatnya, dan dia mengingat di dalam hatinya pun Allah akan mengingat juga di dalam hati Allah. Seperti itu. Hati Allah itu bukan dibayangkan dengan hati manusia, beda ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sekali kita mengingat kepada Allah secara tidak langsung, kita ini sudah memilih untuk mendapatkan bimbingan oleh Allah. Jadi orang yang bermaksiat itu melakukan pekerjaan dosa itu kan gara-gara dia lupa cuma. Gara-gara dia lupa. Makanya manusia ini dikatakan insan linisyanihi, karena lupanya. Andaikan seseorang ini tidak lupa, maka artinya tidak lupa kepada Allah, tidak lupa kepada akhirat, maka tidak akan melaksanakan maksiat. Sampai-sampai ini Nabi menyampaikan, aksiru dikroha dimi laddad, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Laddad ini adalah sesuatu yang memutuskan ke kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Ai al-maut, maksudnya itu adalah kematian. Jadi kita memang dianjurkan untuk selalu mengingat kematian, karena itu sebagai rem nanti kepada kita untuk mengerjakan kemaksiatan. Nah, disinilah yang baikkan tadi itu adalah ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kita telah mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah membimbing kita untuk melepaskan hati kita dari hal-hal yang tercela seperti riya, seperti sum'ah, seperti takabur. Untuk awal-awalnya itu tidak apa-apa dulu. Jadi kalau pas langsung murni ikhlas itu mungkin sulit ya. Jadi kita harus memaksakan diri. Harus mujahadah. Mujahadah dulu. Saya tidak mau ke masjid. Kenapa? Saya tidak ikhlas. Oh, kalau nunggu ikhlasnya kapan? Seperti itu. Ya ada ikhlas-ikhlas. Karena kita masih belum berpotongan orang ikhlas seperti itu. Jadi kalau para-para kiai, para-para masyayih, mungkin ya kalau kita ini harus memaksakan diri dulu. Jadi satu hari, dua hari, mungkin masih belum ikhlas, maka hari ketiga kita sudah ikhlas. Yang penting istiqomah dulu. Dengan istiqomah nanti hati kita ini akan dibimbing oleh Allah sehingga masuk golongan orang-orang yang mukhlisin. Seperti itu.
0: Baik. Ya, sudah terjawab dari Bapak Putra di Raas. Di belakang Pak Putra, saya juga undang Anda, silakan. Ya, di belum ya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana, Pak?
3: Mandalaru Baru.
0: Dari siapa?
3: Abah Sunni.
0: Bapak Sunni ya, silakan Pak pertanyaannya. Kita bersama Ustadz Qumri.
3: Ustadz Qumri, assalamualaikum Ustadz Qumri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadinto
3: mengenai tentang masalah dikir ya, Epon, gila, pada macam telok, bil jawari, bil kolbi, bil lisan, kadinto. Dan gue udah terongau ningna, masalah di tena, asmun sarang kusdun, kadinto, karena keduanya berhubungan dengan kolbun, kadinto. Asmun sarang kusdun, kadinto. Pas yang nomor dua, saya pun ajunan dan yang emokadima kalko bidil jamri. Orang yang Kak Dinto memberi peringatan tentang masalah kesayian dengan akhir zaman, atau pun ngelakuin kesayian, pada ben neku merda Kak Dinto. Mana bitan ku dapat yang kesayian dan orang lain, pas ku udah dimarahi Kak Dinto, pas pekil katipun apa hukum konten gue udah. Nireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allahi wabarakatuh. Silakan dua pertanyaan Ustaz Qumri.
1: Ya baik, terima kasih. Azm dan Qasduh. Ini dua kalimat yang mutaradif ya, yang hampir mirip. Juga bermasalah dengan hati, karena ini urusan dengan hati. Kalau kita tambah lagi satu kalimat itu adalah niat. Niat itu juga pekerjaan hati. Niat, azm, Qasduh. Jadi qasduh ini adalah menginginkan, mengerjakan. Kemudian azm itu adalah keinginannya terlambat dari kegiatannya. Dan niat itu bersamaan. Jadi yang dikatakan niat itu adalah muqtaranatan bifi'lihi. Pekerjaan yang diiringi atau bersamaan dengan niat. Seperti takbir ketika sholat atau seperti nyampainya air ke salah satu juz bagian dari wajah kita itu bersamaan dengan niatnya, itu bersamaan dengan pekerjaannya, sampainya air ke salah satu bagian wajah itu dikatakan niat. Wa intaroho, kalau lambat nyampe duluan airnya, duluan pekerjaannya, kemudian ada hatinya yang bergerak, itu dikatakan azm. Jadi kalau qasduh itu masih sebelumnya, masih engkau saya ingin berwudu, berarti ingin saja. Masih belum sampai pekerjaan wudunya. Artinya airnya masih ada di kamar mandi, kita masih belum berangkat ke kamar mandi, itu adalah qasduh. Kemudian kalau niat itu bersamaan. Kemudian kalau azm itu adalah niatnya belakangan. Wa intaroho bahwa asmun. Kalau tertinggal niatnya daripada pekerjaannya itu dikatakan azm. Kecuali yang dibersamakan dengan pekerjaannya itu adalah kecuali niat puasa, karena niat puasa itu tidak harus bersamaan dengan kegiatannya. Artinya ketika kita kan berpuasa niatnya di awal kita berniat itu kan setelah fajar shodik. Kenapa kok boleh niat sebelumnya itu? Isaknya kita sudah boleh niat, setelah tarawih kita sudah boleh niat. Kenapa? Karena li usril muraqabah, karena sulitnya melihat masuknya atau keluarnya fajar shodik, disitulah kita memulai niat, maka sulit. Maka ulama memperbolehkan untuk mengerjakan niat sebelum pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang ini, tentang kalqabid alal jamroh. Jadi orang yang mutamassik, orang yang berpegang teguh di dalam agama itu setaubahnya orang yang memegang bara api di tangan kita. Karena memang sulitnya ya, sulitnya dan banyaknya fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini itu adalah bukan fitnah kita tidak mengerjakan sesuatu, kemudian kita dituduh mengerjakan sesuatu, bukan seperti itu. Tapi fitnah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita ini sudah mulai menghindar dari pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepada kita. Ini adalah fitnah akhir zaman. Dengan apa fitnah tersebut? Yaitu dengan adanya HP, adanya media-media lain, sehingga yang awalnya kita sudah yakin, sudah luar biasa, maka itu akan terkikis dengan adanya fitnah-fitnah tadi. Sehingga ketika yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau kita memberikan sesuatu, ternyata orang yang kita beri itu bukan malah bersyukur, tidak berterima kasih kepada kita. Malah sebaliknya, malah dia marah-marah kepada kita. Nah, bagaimana? Apakah saya tetap dapat pahala? Tetap. Kalau seperti itu, selagi kita niat tulus, ikhlas, memberikan sesuatu terhadap orang tadi, atau walaupun orang tadi itu marah-marah kepada kita, tidak bersyukur kepada kita, kita tetap mendapatkan pahala. Atau kalau nanti dia tetap bersabar dari marahnya tadi, dari karakternya atau sifatnya yang seharusnya dia bersyukur dan menyakitkan kepada kita, malah menyakitkan kepada kita, maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala memberi dan pahala bersabar dari orang yang kita berikan tadi, kemudian dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kita.
0: Oke, baik. Sudah terjawab dua pertanyaan. Saya masih undang Anda, ada waktu. Pendengar, silakan yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana?
4: Semangat pagi dari Riki Anggara di Klukur Batuan.
0: Baik, Pak Riki Anggara. Silakan kita bersama Ustadz Kumri, ada yang ditanyakan. Pak Riki.
4: Assalamualaikum. Ya, Kumri.
1: Waalaikumsalam, Pak Riki Anggara.
4: Pertanyaannya begini, bagaimana jika misalkan saya sedang berzikir atau bersolawat sambil lalu dengarkan Mutiara Pagi, yang pertama. Yang kedua, apakah bila mendengarkan ceramah itu, Pak Kiainya itu membacakan doa dan saya mengangkat tangan, apakah mendapat pahala juga dalam doa itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya, Mbak Gita sama Agi Kumri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya menjadi pertanyaan terakhir ya pada pagi hari ini. Dua pertanyaan dari Pak Riki, silakan Ustaz.
1: Ya baik, terima kasih. Apakah sembari mendengarkan Mutiara Pagi atau pengajian yang lain, kita berzikir tetap dapatkan pahala? Tetap dapat pahala. Artinya dia juga sekali dayung dua pulau terlampaui. Hanya saja ada beberapa tempat yang nanti itu tidak boleh double. Artinya sembari dia selain berzikir, dia mesti mendengarkan Mutiara Pagi, itu dapat pahala. Tapi ada beberapa tempat yang tidak, yaitu ketika so'id alal mimbar, so'id al khotib alal mimbar, maka ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka kita mendengarkan materi atau isi ceramah dari khotib tersebut. Nah, itu ulama pada saat itu kita sudah meninggalkan dikir kita karena kita fokus terhadap materi dari khutbah tersebut. Kenapa? Kok fokus? Karena memang dua rakaat tadi di dalam sholat Jumat itu diganti dengan khutbahnya. Sehingga ketika khutbah kita mendengarkan ceramahnya dengan meninggalkan dikir kita. Nah, kemudian kan ada yang salah kaprah ya. Kemudian walaupun khutibnya naik ke mimbar sudah, malah dia tambah khusyuk ketika berdikir. Maka seharusnya dia meninggalkan dikirnya tapi mendengarkan khutibnya. Kalau di luar itu seperti saat ini, sembari

0: mendengarkan khutbah kemudian sembari dia berzikir, itu tidak apa-apa. Walaupun dia tidak berzikir secara bilisan, tapi dengan mengikuti mutiara-mutiara hikmah, dia sudah mengingatkan dirinya terhadap Allah, maka dia juga terkategori sebagai berzikir. Jadi mendefinisikan zikir itu jangan dipersempit dengan kalimat-kalimat tertentu yang harus diucapkan. Jadi bersama orang yang mengajak kita untuk mengingat kepada Allah seperti pengajian itu kan mengingatkan kita kepada Allah, mengingat kita terhadap dosa-dosa kita. Maka itu juga dikategorikan sebagai orang zakirinallah, orang yang mengingat kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kalau mengangkat tangan ketika amin, tapi berjauhan. Artinya di sini di materinya di gelugur yang amin itu di sepeken atau di mana, apakah dapat pahala? Juga dapat pahala. Kenapa? Orang yang amin atau itu adalah fi maqami du'a. Jadi posisinya itu setara dengan orang yang berdoa. Jadi orang yang mengatakan amin, amin itu kalau artinya istajib doa ana ya Allah kabulilah doaku. Doanya itu di mana doanya? Sebagaimana yang diucapkan orang yang berdoa. Jadi kalau yang berdoa mengatakan Robbi zidni ilma warzukni fahmalah. Ini kok saya sendiri. Nanti bagaimana kalau amin? Apakah dia ninya itu terhadap yang berdoa saja? Tidak. Tapi itu adalah orang yang mengatakan amin sama dengan doanya. Jadi tidak harus dirubah ke na. Robbana, zidna, ilma. Nah, itu tidak usah ke na. Toh walaupun dia menggunakan ni terhadap diriku sendiri. Ya Allah, tambah. Contoh ya sekarang. Ya Allah, tambahlah rezekiku. Jadi aku yang mengatakan ya, akunya itu kan ke saya. Nah, kemudian ada yang mengatakan amin. Loh, ini berarti enak ini Ustaz Kumri ini. Ini doanya ke Ustaz Kumri saja, bukan seperti itu. Jadi yang mengatakan amin itu dia juga sama dia berdoa terhadap dirinya sendiri seperti itu. Dia tetap mendapatkan kemanfaatan di dalam mengangkat tangannya dan seraya mengucapkan amin. Ya, terima kasih.
1: Baik, oke. Ya, sudah terjawab dua pertanyaan dari Ustadz Kumri kepada pendengar barusan. Kita bagaimana cara supaya zikir dan mengingat Allah ini menjadi rutinitas gitu, Ustadz Kumri, menjadi habit kita. Karena ada aja urusan dunia yang selalu bikin kita lalai itu. Padahal kita sudah ingat, oh habis sholat nih. Kita mau berzikir, inilah duduk sebentar sambil menunggu maghrib misalnya ke isya gitu. Tapi ada saja tiba-tiba kita mengerjakan ini dan itu yang tertunda gitu. Ini gimana caranya supaya kita senantiasa selalu ingat untuk berzikir, Ustaz?
0: Ya, media. Harus menggunakan media.
1: Misalnya?
0: Seperti tasbih. Tasbih, sabbah. Sabbah ini atau dikatakan dengan tasbih ini kita harus bergandengan ya. Setidaknya kalau memang saat ini kita masih lemah atau sedikit hitungan jumlah dikir kita, maka yang harus di kedua tangan kita ini harus ada tasbihnya. Jadi kalau ada tasbihnya, maka ulama mengatakan orang yang membawa tasbih ini juga masnunah, dianjurkan di dalam agama. Kenapa? Itu adalah karena sebagai media kita mengingat kepada Allah. Jadi ketika kita pegang tasbih, maka yang ada di dalam hati pikiran kita itu adalah dikir. Nah, kemudian kalau medianya itu kita ganti dengan handphone, maka medianya lain sudah. Nah, kalau tidak buka TikTok, buka Facebook, buka apa yang lain seperti itu. Karena yang dipegang dia pegang handphone. Maka kalau yang dipegang dia tasbih, maka setidaknya jangankan sampai memutar, melihat saja itu sudah oh iya ya ini saya harus berzikir, yang saya bawa itu adalah tasbih. Kalau medianya diganti handphone, maka oh iya ya, saya harus buka WA, harus buka TikTok. Kalau medianya itu diganti dengan yang lain, seperti diganti dengan pisau yang ibu-ibu, maka ya yang terbesit, tertanam di pikirannya itu ya bawang, terus kemudian mentimun untuk rujaan, sudah seperti itu. Karena medianya berdekatan dengan pisau. Kalau medianya itu adalah tasbih, maka dengan memegang dan melihatnya dia

0: ke mall, maka kita ya shopping-shopping kan seperti itu, shopping. Kemudian kalau bayang kita di masjid itu sudah tidak ada mall, tidak ada masjid, oh tidak ada pasar, maka di masjid adalah tempatnya berzikir. Kalau tempat wisata atau kolam renang ya tidak terbesit zikirnya, malah terbesit untuk berenang karena media pendukungnya itu adalah di pasar. Kalau media pendukungnya dia berada di masjid, kepada teman-teman yang lain tuh bisa. Seperti ketika di Raudhah, itu kan di samping kiri dia khusyuk, samping kanan khusyuk, bersolawat kepada Nabi. Di depan kita khusyuk, belakang kita khusyuk. Akhirnya kita terbawa, terbawa suasana untuk juga khusyuk dan menikmati solawat kita ketika kita berada di Raudhah seperti itu.
1: Baik. Jadi memang segala kondisi situasinya harus dipaksa juga Ustaz ya.
0: Apalagi, awalnya seperti itu. Kalau dipaksa pertamanya seperti orang yang tidak bisa berzikir, maka dia paksa untuk bisa berzikir. Tidak bisa khusyuk, maka awalnya paksa untuk khusyuk. Nanti kebelakangnya itu enak.
1: Otomatis ya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir dari saya Ustaz, waktu kita terbatas. Bolehkah kita misalnya berzikir mengamalkan sesuatu untuk keinginan sesuatu, entah itu bersifat duniawi? Jadi biasanya saya mengamalkan zikir ini sekian kali supaya anak saya segera lulus, atau saya gini dan begitu gitu. Boleh gak nih Ustaz?
0: Bukan sekedar boleh, tapi itu memang dianjurkan.
1: Baik.
0: Jadi dianjurkan dengan catatan itu ada warid, ada petunjuk dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama. Artinya tidak ngarang sendiri ya. Tidak ngarang sendiri. Contohnya biar dia mendapatkan rezeki yang mudah rezekinya, dia membaca surah Al-Waqi'ah. Berapa jumlah Waqi'ah yang dibaca, kapan waktunya membaca, itu ada tuntunan juga di dalam agama, maka diperkenankan. Nah, kemudian kalau ngarang sendiri itu yang repot, karena dia tidak mempunyai sanad, tidak mempunyai guru. Contoh dia supaya anaknya sukses, malah yang dia baca malah surat Qiyamah. Ya, tidak sukses-sukses karena yang baca surah Kiamat ya. Seperti itu. Supaya anaknya mendapatkan derajat yang tinggi baca surah Al-Mulku, maka dia kemudian dia baca surat Ar-Ra'du. Ya, salah seperti itu. Ya.
1: Kalau misalnya, ilmunya diturunkan oleh Ustadz Kumri ke saya misalnya, kamu harus mengamalkan surat sekian untuk mendapat kemuliaan kemuliaan begitu. Kalau saya menurunkan kepada orang lain gitu, karena kan bicara sanad keilmuan, saya tidak bisa menjelaskan secara pasti, tapi saya dapat ilmunya dari Ustadz Kumri. Ini gimana nih? Boleh nggak juga?
0: Ada dua ya. Artinya ada yang mukjiz, orang yang memberikan ijazah ini mengijazahkan secara umum, ijazah am itu diperkenankan untuk juga diberikan kepada yang lain. Yang kedua itu adalah mukjiz makhsus yang dikhususkan. Dikhususkan, saya ijazahkan ini khusus kepada kamu. Maka contoh ya, cuma sekedar contoh. Maka ketika yang diberikan ini mengijazahkan kepada orang lain, maka belum diperkenankan. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan. Ya, jadi pertimbangan itu adalah khawatir seorang yang ketika diberikan lagi dia tidak mampu untuk menjalani pikiran tersebut. Ini yang khusus-khusus. Tapi kalau yang ammah, yang warid atau yang sudah ada hadisnya, walaupun tanpa ijazah tidak apa-apa.
1: Baik.
0: Jadi misal sudah ada hadis, siapa yang setelah sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sudah ada hadisnya, ya tidak usah minta ijazah karena sudah jelas ada hadisnya seperti itu.
1: Baik, oke. Terima kasih Ustaz Kumri. Ini waktunya sangat terbatas sekali hari ini, tapi insya Allah tadi 4 penelpon ya mungkin ya barangkali 3 penelpon ya sudah terjawab dan mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kita berdiskusi kembali di Majelis Ilmu ya Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Kumri dan pendengar. Al-Ghazali menjelaskan bahwa penyakit hati seperti riya, hazat, dan cinta dunia dapat diobati dengan memperbanyak zikir sebagaimana tubuh diobati dengan obat. Terima kasih Ustaz Kumri, penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep. Semoga diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu menjalani aktivitas di hari Senin ini. Terima kasih banyak. Insyaallah bertemu kembali di Mutiara Pagi di lain waktu. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ini kan terkait laporan itu yang dibaca ada video kampus kita kan, dan minyak kita menggunakan minyak itu. Otomatis kita menggunakan harga itu kan masih video kampus, harga itu.
2: Ikut membantu menyerap telur agar bisa didistribusikan pada kebutuhan yang lainnya, misal yang
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Senin 29 Juni, saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Penurunan harga telur ayam di tingkat peternak kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai membebani peternak terutama di tengah kenaikan biaya produksi yang masih berlangsung. Salah seorang peternak ayam petelur di Sumeneb, Muhammad Faik, mengaku harga telur yang beredar di pasaran saat ini belum mampu menutupi beban operasional usaha peternak secara optimal. Kondisi tersebut membuat banyak peternak berada dalam tekanan ekonomi, bahkan dengan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah terkait stabilitas harga perlu diikuti langkah pengawasan dan pengendalian yang konkret. Keberadaan regulasi saja belum cukup jika tidak dibarengi implementasi yang efektif. Faik berharap pemerintah dapat memperkuat intervensi pasar termasuk melalui pengawasan rantai distribusi upaya penerapan hasil produksi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat.
2: Pemerintah dapat segera turun menstabilkan harga telur pertama. Yang kedua, ikut membantu menyerap telur agar bisa didistribusikan pada kebutuhan yang lainnya, misal. Yang ketiga, menekan pada pabrik-pabrik pakan seperti halnya Pukang, Konflik, Java, agar pakan itu tidak selalu ada kenaikan di tengah anjloknya harga telur sekarang.
3: Selain itu, ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap biaya produksi, khususnya harga pakan yang menjadi komponen terbesar usaha tersebut. Kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur memadai, dinilai dapat mengurangi margin keuntungan peternak. Harga telur di sejumlah pasar tradisional mengalami penurunan Rp5.000 per kilogram sejak beberapa pekan lalu. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga karena penyebab penurunan belum dapat dipastikan. Muhammad Ali melaporkan.
4: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Sumeneb membenarkan adanya penurunan harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional. Temuan tersebut diperoleh Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID saat melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Sumeneb Idam Halil menjelaskan, harga telur ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp25.000 per kilogram. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan faktor utama yang menyebabkan turunnya harga komoditas tersebut. Menurut Idam, berbeda dengan komunitas pertanian yang memiliki musim panen, produksi telur berlangsung setiap hari, sehingga pergerakan harganya dipengaruhi berbagai faktor.
1: Ini kan terkait laporan itu yang dibaca ada video kampus kita kan, dan minyak kita menjual minyak itu. Otomatis kita menggunakan harga itu kan masih video kampus, harga lebih tinggi. Yang dibaca oleh Kementerian Desa juga pasti ada SPHP itu kan yang dibaca SPHP. Tapi kalau kita memasukkan untuk harga minyak kita datanya ET sampai 20 mungkin harga real yang ada di lapangan lah sebenarnya ya imbas juga sebenarnya.
4: Idam juga menegaskan penurunan harga telur tidak berkaitan langsung dengan liburnya program makan bergizi gratis atau MBG sebab tren penurunan harga sudah terjadi sebelum program tersebut memasuki masa jeda. Ia menambahkan, hingga kini penurunan harga telur belum memicu gejolak di tengah masyarakat karena telur bukan satu-satunya sumber protein dan masih dapat digantikan dengan komoditas lainnya.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang anjloknya harga telur ayam.

0: tentunya harga telur ayam ini tentu membuat warga atau konsumen senang. Tetapi di satu sisi peternak yang resah. Harapan saya bagaimana keduanya tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Ini pemerintah perlu turun tangan.
1: Ano, nah, tapi itu di bawah HIT masih, iya di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil,

0: Ketika harga telur tidak lagi mensejahterakan peternak menjadi topik komentar berita pagi RRI, selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Harga telur ayam ras kembali menjadi sorotan.

0: Di satu sisi, konsumen mungkin merasa diuntungkan karena harga di pasar lebih murah. Namun di sisi lain, banyak peternak justru menghadapi kenyataan yang berbeda. Ketika harga jual terus turun hingga mendekati, bahkan di beberapa daerah berada di bawah biaya produksi, keuntungan berubah menjadi kerugian. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa harga pangan bukan sekedar angka di etalase pasar. Di balik setiap butir telur, ada biaya pakan, bibit, listrik, tenaga kerja, hingga perawatan ternak yang terus berjalan. Artinya, ketika harga jatuh terlalu dalam, yang paling merasakan dampaknya adalah peternak, terutama peternak skala kecil dan menengah. Lalu, apa penyebabnya? Secara sederhana, hukum ekonomi masih berlaku. Ketika pasokan lebih besar daripada permintaan, harga cenderung turun. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh produksi yang melimpah, penyebaran pasar yang belum optimal, hingga distribusi yang belum merata antar wilayah. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya kenaikan harga sesaat. Yang lebih penting adalah menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar, memperkuat distribusi, serta memastikan program-program pemerintah mampu menyerap hasil peternak secara berkelanjutan. Harga telur yang sehat adalah harga yang adil. Konsumen tetap bisa membeli dengan harga terjangkau, sementara peternak memperoleh keuntungan yang layak untuk mempertahankan usahanya. Sebab jika peternak terus merugi dan memilih berhenti beternak, yang akan kita hadapi di masa depan bukan lagi harga murah, melainkan potensi kekurangan pasokan dan lonjakan harga. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, RRI Digital, YouTube RRI. Kami beralih ke info lain. Pemerintah Sampang terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemantauan rutin langkah intervensi pasar guna melindungi daya beli masyarakat. Hairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang Imam Sufriyadi mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah pemantauan rutin harga di sejumlah pasar tradisional serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah intervensi pasar melalui gerakan pangan murah dan operasi pasar apabila terjadi potensi kenaikan harga pada komoditas tertentu. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil.
3: Biasanya Pak, kalau di daerah Sampang ini kalau sudah mau menyetabilkan itu, biasanya kita mengadakan BBM berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan juga melakukan pemantauan rutin harian, Pak.
2: Imam menegaskan pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, sekaligus memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap aman di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan DKPP Bangkalan memacu produksi perikanan darat melalui kolaborasi strategis bersama Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk mendukung langkah ini. Seluruh pengurus koperasi desa di desa segera melengkapi administrasi usaha guna mencairkan bantuan puluhan kolam lele bioflok dari kementerian terkait. Ima Fadilah melaporkan.
4: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan DPPKP Kabupaten Bangkalan terus bergerak cepat dalam menggenjot produksi perikanan budidaya. Salah satu langkah strategis yang sedang dipacu adalah stimulus bagi pembudidaya lele dengan kolaborasi bersama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Kepala DPPKP Bangkalan JHK Karyadinata menghimbau kepada seluruh kepala desa, pembudidaya, dan manajer KDKMP di Bangkalan untuk segera mengurus kelengkapan administrasi usaha mereka agar mendapatkan stimulus bagi budidaya ikan air tawar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5: Silakan urus di KDMP-nya itu, NIB-nya, anggarannya terganti 03221. Maka harus merubah di aktivitasnya juga nanti daftar di di OFS-nya. Kalau Kementerian Kelautan akan dimonitor. Kalau dimonitor langsung akan dikunjungi gitu untuk diverifikasi.
4: Perubahan klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI pada KDKMP ini sangat krusial sebagai pintu masuk bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan

0: dan monitoring dan verifikasi langsung di lapangan dengan penyaluran bantuan bagi budidaya ikan air tawar. Jika telah terverifikasi, KKP akan mengucurkan bantuan sistem budidaya intensif. Paket bantuan yang disiapkan berkisar 20 hingga 30 kolam dengan standar operasional sebanyak 24 kolam lele sistem biovlog per paketnya. Sejauh ini telah terdapat 18 KDKMP di Bangkalan yang mendaftarkan budidaya ikan air tawar sebagai unit usahanya dan sudah 4 KDKMP yang terverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, diharapkan seluruh desa dapat memanfaatkan stimulus sektor perikanan ini sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi pembudidayaan lele di Bangkalan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kian meningkat. Ima Fadila melaporkan.
1: Pasca proses pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kemenhaj Umroh Pamekasan mulai melakukan proses klaim asuransi bagi jemaah haji yang meninggal di tanah suci. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Jemaah haji Benggolan yang meninggal dunia selama masa penyelenggaraan ibadah haji dijamin mendapatkan asuransi perlindungan dari pemerintah. Di Kabupaten Pamekasan, dari total 1.384 jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, satu di antaranya meninggal di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Pamekasan Abdul Halim mengatakan satu jemaah haji yang meninggal dunia atas nama Naji Awi, asal Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan.
3: Kemudian jemaah haji yang meninggal ada satu orang atas nama Haji Naji Awi, asal Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan. Kemudian asuransi bagi jemaah yang wafat sedang dalam proses, nantinya mendapatkan asuransi.
2: Halim menyebut klaim asuransi untuk jemaah haji yang meninggal akan diserahkan kepada ahli waris yang sah dengan besaran kurang lebih 60 juta rupiah setara dengan biaya perjalanan ibadah haji BP yang disetorkan.
1: Pembangunan Masjid Agung Sampang masih dalam tahap perencanaan strategis dan belum dimulai secara fisik. Nantinya masjid ini diharapkan mampu menjadi pusat dakwah, kegiatan spiritual, ikon, religius baru, kebanggaan masyarakat Sampang. Alvin Nueri melaporkan.
4: Saat ini Kabupaten Sampang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang belum memiliki Masjid Agung. Untuk itu pembangunan Masjid Agung di Sampang mulai diwacanakan, bahkan disinggung di Musrembang RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2025-2029. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyebut nantinya masjid ini tidak hanya akan menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat dakwah, kegiatan sosial, sekaligus ikon yang melengkapi wajah kota Sampang bersama alun-alun Trunojoyo. Masjid Agung tersebut direncanakan berlokasi di sekitar area gedung DPRD Kabupaten Sampang. Sementara itu, gedung DPRD akan direlokasi di kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma, tepat di depan RSUD baru di Desa Pangsian, yang mana hal tersebut masih dalam tahap pengkajian.
5: Yaitu rencana pembangunan Masjid Agung. Bisa dibilang bahwa Sampang adalah satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum punya Masjid Agung. Padahal Masjid Agung tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kajian dan dakwah, pusat kegiatan sosial sekaligus ikon yang akan melengkapi wajah kota Sampang bersama alun-alun Trunojoyo.
4: Pihaknya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sektor wisata, serta sinergi dengan pemerintah, provinsi, dan pusat agar visi pembangunan Sampang di periode kedua ini dapat tercapai dengan sempurna.

0: Pesilat asal Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, telah mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disajat, Bandung. Berikut laporan Familia.
1: Atlet pencaksilat asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disjasat, Bandung. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan masuknya Letda Syarif ke dalam tim pemusatan latihan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gemblengan langsung instruktur Disjasat Bandung.
2: Saat ini sedang melaksanakan pemusatan tim pencaksilat militer di TNI AD di Bandung. Nah, harapannya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kodam 5 Brawijaya dan Jawa Timur khususnya. Bisa mengharumkan nama TNI AD di kancah nasional hingga internasional. Juga saya sangat bangga menjadi putra daerah Madura sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat juang untuk generasi selanjutnya.
1: Menurut Syarif, program latihan terpusat ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung juga diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencaksilat Letda Syarif ke level tertinggi.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rup Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: 101.1.
1: Terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Saya Gita Yuman menemani Anda semua pagi ini Senin 29 Juni 2026. Hari terakhir di bulan Juni, di hari Senin ya, Senin terakhir maksudnya. Nah, sebelum saya spill-spill info apa yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan, informasi dari BMKG dulu terkait perakiran cuaca bersama Observer Iqbal. Kita ikuti bersama.
2: Halo pendengar RI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sumeneb, secara umum diperkirakan cerah berawan ya. Untuk suhu dan kelembapan udara, untuk suhunya berkisar di antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 87%. Untuk kecepatan angin dan arah angin, angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum 26 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 26 knot atau maksimal 50 km per jam. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar setia RRI diimbau untuk tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunajaya. Sampai jumpa.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi perakiran cuaca BMKG dari Bapak Iqbal selaku observer. Dan pendengar, saya coba hadirkan harga komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Terupdate hari ini per kilonya beras premium 15.450, beras medium 13.100, gula 18.250, minyak goreng 21.500, yang premium 23.500, minyak goreng minyak kita 16.850, daging sapi paha belakang 130, daging ayam ras 30, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000, kemudian cabe merah besar 31.000, cabe rawit 35.000, bawang merah 42.500, bawang putih 36.500.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumenep Pagi ini pendengar. Dan ini kalau saya baca updatean dari Siska Perbapu tadi, harga gula, harga telur ya, telur ini sampai di titik 25.000 pendengar. Tapi sebelumnya saya pernah mendengar sampai 24.000 rupiah per kilogramnya. Ini menjadi keluhan dari para peternak. Karena memang kondisi ini dinilai membebani, terutama di tengah kenaikan biaya produksi yang masih berlangsung. Salah seorang peternak ayam petelur di Sumenep, Muhammad Faik, mengaku harga telur yang beredar di pasaran belum mampu menutupi beban operasional usaha peternakan secara optimal. Kondisi ini membuat banyak peternak berada dalam tekanan ekonomi pendengar, bahkan dengan langkah pengawasan dengan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, ini terkait stabilitas harga perlu diikuti dengan langkah pengawasan pengendalian yang lebih konkret gitu ya di lapangan. Menurutnya keberadaan regulasi saja belum cukup jika tidak dibarengi implementasi yang efektif. Faik berharap pemerintah dapat memperkuat intervensi pasar, termasuk dinilai penting langkah tersebut untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap biaya produksi, khususnya harga pakan yang menjadi komponen besar usaha ayam petelur ini. Kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur yang memadai dinilai merugikan keuntungan peternak.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, terkait dengan harga telur ini, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan DKUPP Sumenep juga membenarkan adanya penurunan harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional. Temuan tersebut diperoleh Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID saat melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan. Kabid Perdagangan DKUPP Sumenep, Idam Halil, menjelaskan harga telur ayam yang sebenarnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram turun signifikan Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan faktor utama penyebab turunnya harga komoditas tersebut. Menurutnya, berbeda dengan komoditas pertanian yang memiliki musim panen, produksi telur berlangsung setiap hari sehingga pergerakan harganya dipengaruhi beberapa faktor. Idam juga menjelaskan pendengar, penurunan harga telur ini tidak berkaitan langsung dengan liburnya program makanan bergizi MBG, sebab tren penurunan harga sudah terjadi sebelum program tersebut memasuki jeda. Ia menambahkan, kini penurunan harga telur belum memicu gejolak di tengah masyarakat karena bukan telur satu-satunya sumber protein dan dapat digantikan dengan komoditas lain. Nah, seperti apa menurut Anda pendengar? Ini peternak telur resah ya, karena Rp25.000 yang seharusnya berkisaran di Rp30.000 turun jadi Rp25.000, di mana harga pangannya, pakan ternak masih relatif mahal gitu, dan justru harga telurnya murah, dan ini mengurangi margin petani. Dan ini juga nanti kita bahas dengan narasumber kita tepat pukul 8 ya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa upaya preventif yang harusnya dilakukan untuk mencegah hal ini? Jelang warta berita tepat pukul 7, saat lagi pendengar, pastikan Anda stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda Sumenep pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukabumi.